0: menerusi acara Kirin di Velodrome Sir Chris Hoy awal pagi tadi. Dan kejayaan itu sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya di pentas Commonwealth selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014 dan kini akhirnya berdiri megah di puncak podium menamatkan episod duka yang menghantuinya sejak edisi Delhi 2010. Dan berusi perlumbaan akhir membabitkan 6 pelumba. Beliau memulakan saingan di kedudukan keempat sebelum melakukan pecutan luar biasa di selekoh terakhir untuk memintas pencabarnya dan melintasi garisan penamat di tempat pertama. Jadi tahniah diucapkan kepada The Pocket Rocket Man.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Gegar Irama, Jiwa Membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Baik, saudara, kes demam denggi sedang meningkat. Oleh itu, luangkan 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang air bertakung, sental bekas takungan air dan tutup rapat bekas simpanan air serta hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan nampak seperti tindakan kecil hari ini, tetapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Dan jika anda ataupun ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Baik, tepat 9 pagi nanti, utama 9 pagi menyusul dari pusat berita Radio RTM dan kemudian akan kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang seterusnya.
1: Hai, namaku Aedes. Aku berasal dari sebiji telur dari air bertakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
2: Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

kamu. Hai, Assalamualaikum, saya Black. Pada orang Langkawi, jangan lupa dengarkan Langkawi FM 104.8. Langkawi FM ya untukmu.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malas kiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan ikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut proses prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,400

0: 151 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Poriksen yang sahih di RTM Doreh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri, bagaimana di Don Rantau?
1: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SKS Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi Dun N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kancung, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
2: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Akhlan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
3: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, saya tahu-tahu janganlah marah. Allah. Baik, apa pun 9.17 minit pagi untuk jam ini anda dihiburkan dengan rangkaian lagu-lagu terbaru, campur-campur lah kan, dan juga informasi khusus untuk anda. Baik, pagi ni dia menyorok apa hampa? Oh, sebenarnya pagi ni orang kata sagi makan nasi lemak kau, goreng-goreng kau, ticanai kau, sagi tinggi kolesterol lah, banyak kalori lah, macam-macam. Bukan tak boleh makan, boleh. Baik, cadangan sarapan yang lebih sihat kalau macam nasi lemak tu kan, apa kata kalau macam santan tu boleh ganti dengan susu segar. Ini alternatif lah, nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Kita yang tahu apa yang sesuai untuk badan kita kan. Lepas tu kalau macam roti canai tu, kurangkan margarin. Mi goreng pula gunakan mi yang berasaskan sayur-sayuran. Boleh macam tu. Dan untuk bihun goreng tu, kurangkan garam dan kicap. Sebab bila kita dah masukkan, orang kata apa, sos tomato, sos tiram, sos cili, dalam tu dah memang ada garam. Jadi kalau tak buh garam pun tak apa kan. Ikutlah masing-masing. Sebab kita yang makan dan sebagai ibu kita yang sediakan untuk anak-anak dan juga keluarga kita. Kita yang memilih apa yang kita makan, apa yang dimasukkan dalam badan kita. Gitu. Baik, lepas ni kita ada Datuk Seri Siti Nurhalizah menerusi lagu Kesuma. Sebelum tu, dengar dulu hat ni.
1: Bang, teh air satu bang.
2: Bang, saya punya kopi air satu bang. Kasih kau-kau punya.
3: Air kosong je lah satu.
2: Cici, takkan air kosong je?
3: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
2: Aku dengan kopi air ni, Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habis.
3: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
1: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
3: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tak tak? Paling tinggi.
2: Paling tinggi?
3: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam
4: senyuman.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, sekejap lagi tepat 10 pagi berita semasa menyusul bersama dengan rakan penyampai Wan Nur Ashikin, Wan Azmim ataupun Cici untuk mengetahui perinciannya. Jangan lupa kira-kira 13 minit dari sekarang. Apapun, terima kasihlah kepada anda yang terus setia bersama dengan kami kan. Sebus-sebus pingi tadi. Oh. Walau di mana saja anda berada, mungkin di rumah ke, dalam kenderaan ke, di premis perniagaan. Terima kasih, terima kasih. Ataupun menerusi RTM Klik. Meriah eh. Baik, kita teruskan lagi hiburan pagi ini. Pastinya di Langkau FM menerusi Ceria Pagi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Kerajaan Sukan Commonwealth apabila merangkul pingat emas acara kirim lelaki pada temasya Glasgow 2026 di Velodrome Sir Chris Hoy malam tadi. Dalam perlumbaan akhir yang penuh sengit, beliau berjaya menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Ledingham Horn. Seorang lagi pelumba negara, Muhammad Shah Firdaus Syahrum, pula menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Kejayaan itu cukup bermakna buat Datuk Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man kerana ia sekaligus merupakan penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth sekaligus menghadiahkan Malaysia pingat emas yang sekian lama diidamkannya. Sejurus menamatkan perlumbaan, Datuk Azizul Hasni tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan menyifatkan kemenangan itu sebagai detik paling bermakna dalam kariernya. Kemenangan itu sekaligus melengkapkan koleksi kejuaraan beliau di pentas antarabangsa selain menjadi penebus kekecewaan yang dialaminya pada Sukan Olimpik Paris 2024. Pingat emas tersebut turut mengukuhkan lagi status Datuk Azizul Hasni Awang sebagai antara pelumba berbasikal trek terbaik pernah dilahirkan di Malaysia. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, habislah aku macam ni.
1: Awak hang ni, Mat, macam cacing kepanasan aku tengok.
0: Ni, semalam aku ada baca kerajaan nak kenakan cukai karbon pula dah.
1: Cukai karbon? Ha, lapar lepas tu.
0: Aku dah risau lah mutu.
1: Dah, hang risau nak apa?
0: Setahu aku, karbon tu kan had yang keluar masa kita bernafas. Saat pergi bernafas pun kena cukai lah kan.
1: Ha, hang ni kalau macam tu rugilah orang duduk Lena. Asal Lena je kena bayar.
2: Amboi, awak ni mutu. Apa cerita apa ni?
1: Macam ni lah ni. Mat ni, dia ingat bernafas pun kena bayar.
2: Ha? Aduh, Mat. Siapa cerita kat hang macam tu?
0: Ni, semalam aku ada baca tajuk berita tu.
1: Ha, penyakit Mat damai dah. Dia baca tajuk, dia tak baca isi.
2: Loh, sebenarnya bukan macam tu. Ni, aku nak habak. Cukai karbon ni lebih kepada usaha kerajaan nak galakkan syarikat untuk kurangkan pelepasan karbon yang duk cemar alam sekitar. Bukan cukai sebab orang bernafas.
0: Oh,
2: pir
0: oh,
2: tu.
0: Oh, betul ke? Nasib baiklah. Ni, aku dah mula tarik nafas pendek-pendek dah ni.
1: Ni, Mat, kalau hang tarik nafas pendek pun karbon tetap keluar lah, Mat. Oi.
0: Kalau macam tu, apa pula maksud dengan tenaga hijau?
2: Ha, tenaga hijau ni ialah tenaga yang lebih mesra alam. Contohnya, ni kita guna tenaga solar ataupun teknologi yang bantu kurangkan pencemaran. Tujuannya supaya alam sekitar lebih bersih untuk kita dan juga anak cucu kita di masa depan nanti.
0: Oh, macam kita jaga rumah kita lah kan?
2: Betul. Kalau rumah diri kita sapu tiap-tiap hari, bumi yang kita duduk ni pun kita kenalah jaga.
1: Betul, betul, betul. Saya memang setuju sangat. Han tengok, kita punya pantai, hutan kita, semua terjaga. Barulah ramai pelancong nak main Langkawi.
2: Kita betul sebenarnya. Contoh dekat Langkawi ni, bukan saja terkenal dengan pelancongan, tapi juga keindahan alam semula jadi. Kalau kita tak mula jaga dari lah, siapa lagi?
0: Oh, baru aku faham. Ingatkan nanti kipas dekat rumah aku pun nak kena banyak cukai.
1: Hang ni, Mat, oi. Kalau kipas kena cukai, aku nak guna kipas tangan lah.
2: Sebenarnya, kalau kita sama-sama jimat tenaga, guna elektrik dengan berhemah, kurangkan pembaziran, tu pun satu langkah yang baik juga.
1: Betul, betul, betul. Orang tua-tua ada kata, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Begitu juga dengan usaha menjaga alam sekitar. Kalau semua orang buat sikit-sikit, hasilnya besar.
0: Betul itu mutu. Kita kena jaga warisan alam yang nenek moyang kita dah wariskan ni.
1: Ha, pandai hang, Mat. Yang penting guna sumber tenaga dengan bijak. Alam terjaga, poket kita pun lega banyak. Ha.
0: Amboi, perli hang noh. Tak apa, aku nak balik dulu. Nak tengok Swiss mana aku belum tutup lagi.
1: Ha, bagai tu. Hampir tutup semua Swiss. Peti ais pun tutup juga.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Ini dia jam yang terakhir Ceria Pagi. Edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Dan waktu sekarang tepat pukul 10.15 minit pagi. Ya, tu dia. Baik, untuk pengetahuan anda, hari ini sekitar 3.15 minit petang. Kalau selalunya setiap Sabtu kita ada kongsi, tapi hari ini kita ada silang budaya bersama dengan stesen mana. Kali ini kita bergandingan bersama dengan Kelantan FM. Pukul 3.15 minit petang sampailah ke pukul 4 petang, insyaAllah selama 45 minit. Kalau di Langkawi bersama dengan DJ Haris di Kelantan, insyaAllah kita bersama dengan Abedik nak cerita pasal pantai-pantai, bukan sahaja di Langkawi tapi juga di Kelantan. Boleh tak tu? Hantam sajalah. Okey, jangan lupa petang ni selama lebih kurang 45 minit silang budaya. Baik, kita teruskan hiburan di Langkawi FM 104.8. Ia untukmu.
1: Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat datang kepada para pelancong yang datang ke Langkawi. Terima kasih kerana memilih destinasi Pulau Legenda sebagai lokasi percutian anda. Dan hari ini alhamdulillah cuaca baik, nampak gayanya. Diharapkan teruslah sampai ke petang dan juga malam ya. Jadi bolehlah anda yang mungkin baru saya tiba ke Langkawi ya, bersia-sia bolehlah nak pi jalan tempat-tempat yang menarik yang ada di sini kan. Bukan saja tempat-tempat menarik, orang Langkawi pun semua ramah tamah gitu. Dan juga makanannya, oh, macam-macam makanan eksotik, makanan yang tular, semuanya ada di sini. Yang penting sedap-sedap belaka. Ha, sedih duit je. Ha, itu dia. Baik, kepada yang bakal pulang, selamat jalan. Semoga apa yang bawa pulang tu semuanya kenangan yang indah-indah, yang manis-manis je. Yang tak berapa cantik, tak berapa elok tu, tinggal-tinggalkanlah kan. Dan jangan lupa untuk kabarkan kepada keluarga, kepada rakan taulan akan keseronokan, keindahan ketika bercuti di Langkawi. Baik, sekarang ni kita nak bersama dengan Haziq Rosby. Kepada anda yang bernama Zuraida, lagu ini untuk anda.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: Aduhai, bosannya hari ni. Tak ada pelanggan.
1: Awak ni, Cici. Muka nampak sedih je ni.
0: Maulah tak sedih. Tengoklah kedai aku ni. Tak ada orang pun nak masuk. Usahkan nak masuk beli. Tengok-tengok pun dah tak mau.
1: Hang ni kan nampak sangatlah kedai hang ni kurang promosi. Hang tahu tak?
0: Nak promosi apanya? Orang duduk lalu-lalang saja depan kedai ni. Nak promosi apa?
1: Promosi kedai hang lah. Ha, itulah hang tak tahu ni. Kalau nak bagi orang masuk kedai, kenalah wawarkan perniagaan hang. Bukan duk tunggu bagai bulan jatuh keribau macam ni.
0: Dah lagu mana pula dah. Tak fahamlah aku Ain.
1: Ha ni, main abang. Aku dengar Langkawi FM tawarkan harga menarik untuk iklankan perniagaan kat radio depo.
0: Lah, ya ke?
1: Yo, kalau nak bagi orang tahu produk hang, nak bagi orang tahu kedai hang, hang kenalah telefon depo. Barulah ada orang main kedai hang.
0: Ni, pastu macam mana kalau aku nak ambil iklan kat radio depo tu?
1: Allah, Allah, Allah. Senang je. Hang telefon 04-969-8523 ataupun 04-969-8524. Nanti pegawai depo akan tolong hang.
0: Naklah sungguh ni. Tak sabar pula aku ni.
1: Ha, dah tak sabar. Telefonlah 04-969-8523 atau 969-8524. Lagi satu. Ha, WhatsApp saja 011-5622-1048. Senang kata.
2: Assalamualaikum, DJ.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Fali. Boleh tuju lagu

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, kita ada lebih kurang 7 minit saja lagi sebelum ke pukul 11 pagi. Tepat 11 pagi anda dapat ikuti News at 11 Rusi Tracks FM. Kemudian kembali semula ke Radio Malaysia Langku FM untuk segmen seterusnya, segmen bahasa Inggeris, iaitu Activate bersama dengan Zarif. 11 pagi sampai ke pukul 3 petang nanti. Dan sampai sini saja pertemuan kita menerusi ceria pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti hujung-hujung bulan dia sikit. Gitu. Dia biar macam ala-ala rindu gitu. Ada ke ya rindu? Baik, jadi sebelum berpisah, saya tinggalkan anda bersama dengan Syamil Beribu Tanda Tanya. Oh, banyaknya beribu-ribu lemon gitu. Jadi kepada anda, jaga diri, hiasi peribadi. Mohon maaf segala khilaf sepanjang bersiaran. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Awak kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia. Sayangi Malaysia.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: This August, featuring students from MRSM Langkawi, Khaira Marisa binti Nazir and Muhammad Fahim Rafan bin Muhammad Fazli. Saturday, 1st of August 2026 at 2 PM, only on Langkawi FM.
3: Hai, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
4: Ceria pagi.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani anda di studio dalam segmen Ekspresi sehingga 7 malam nanti. Dan sebelumnya kita berterima kasih kepada DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate sebentar tadi dari jam 11 pagi hingga 3 petang. Wait. Hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersama dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi pada 3.15 minit petang, kita akan bersama-sama Silang Budaya. Hari ini dijadualkan kita akan bersama-sama dengan Kelantan FM. Jadi nantikan apakah perkongsian kami pada jam 3.15 minit petang sebentar lagi. Dan pada jam 5.15 minit petang, kita ada rancangan hashtag DJ bersama pelajar-pelajar dari MRSM Langkawi hari ini. Jadi nantikan juga, hari ini penuh rancangan yang menarik untuk anda. Sudah semestinya teruskan layan Radio Malaysia Langkawi FM sehingga minit-minit kita tutup kedai pada jam 7 malam nanti bersama dengan Haris menerusi Ekspresi.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Nokowi FM. Radio Malaysia Langkawi FM.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Tesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta.
1: Dan saya Abedi, Ambo Abedi. Kalau Kelantan, Ambo Abedi. Bersama kali ini dengan DJ Haris dari Langkawi FM.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum Haris.
2: Waalaikumsalam DJ Abedi.
1: Ya, yeah, sihat ya?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Apa khabar Haris, kawan kita di sana?
1: Ya, sihat. Alhamdulillah. Hak nampak lah. Hak tak nampak. Tak tahulah.
2: Hak nampak lah.
1: Nampak eh, Haris. Okey, kita berdua untuk bersama pada petang ni. Dalam silam budaya stesen berkembar. Di antara Kelantan FM dan juga Langkawi FM. Cuaca di Langkawi macam mana, Haris? Petang ni.
2: Cuaca di Langkawi petang ini kalau dilihat kan, apa orang kata, sepoi-sepoi bahasa lah.
1: Sepoi-sepoi bahasa.
2: Dan juga mendung sikit lah.
1: Oh ya. Kelantan pun ada sekejap-sekejap apa ni, dalam keadaan cerah, ada jo'o-jo'o, mendung tu jo'o ya.
2: Jo'o.
1: Di Kelantan jo'o. Tu dia. jadi boleh kita berkongsilah bahasa sama-sama ya.
2: Yo, betul.
1: Baik, Langkawi kita tahu adalah permata negeri Kedah yang popular tu dah pastinya. Hari ini kita nak berkongsi sesuatu dengan Aris supaya kita lebih dekat dan juga faham antara lokasi ataupun destinasi yang menarik di Langkawi sendiri ya. Dan hari ini sebenarnya kita nak kecek santai tapi bermakna berkenaan dengan diplomasi budaya Malaysia di mata dunia. Dan antaranya adalah Kelantan dan juga Langkawi, sememangnya kita tahulah sesuatu yang boleh ataupun yang telah pun mendapat pilihan dan juga perhatian pelancong-pelancong tempatan ataupun luar negara. Jadi RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh kita kongsikan bersama hari ini.
2: Betul.
1: Okey, itu antara yang kita mukadimah hari ini.
2: Mukadimah
1: dulu, pendahuluan. Jadi lepas ni kita nak huraikan ataupun kita nak kongsikan banyak lagi. Tentu sekali di Langkawi yang kita tahu destinasi pelancongan yang cukup popular, salah satunya di negara kita ni Aris.
2: Ya, betul.
1: Baik, kita dengar lagu dulu Aris. Lepas ni kita nak Aris ceritakan lebih dekat dengan apa ni, di kalangan kita di Kelantan inilah tempat-tempat ya comel yang menjadi pilihan pelancong-pelancong bila sampai di Pulau Langkawi.
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Iya, comel.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, baik Abid Dik.
2: Ya, Haris. Mai Cik Mai dengar Silang Budaya.
1: Ya, Mai Cik Mai. Stesen berkembar. Mai Cik Mai dengar ni Silang Budaya Kelantan FM dan juga Langkawi FM.
2: Betul. Sedap dengar macam macam Boria, bukan Boria ya.
1: Ya, dia bukan Boria, dia sebenarnya macam dia seloka.
2: Seloka gitu.
1: Lagu dia pun seloka negeri Kedah.
2: Betul lah. Dalam lirik lagu tu ada terkandung ataupun yang disebutnya Langkawi tu ya. Betul Haris. Jadi Haris, apa yang kita nak kongsikan yang menarik, antara yang menarik kalau nak ceritakan banyak di Langkawi ni memang banyak lah.
1: Tapi kita bawa sebahagian-sebahagian je lah.
2: Sebahagian, betul Haris. Haris, antaranya Haris, kita nak kongsikan bersama dengan Haris. Ya.
1: Okey, baik. Kita nak kongsikan juga dengan pendengar Kelantan FM pasal salah satu pantai di Langkawi ni yang mana orang selalu pi lah. Kalau macam kita sembang bak pantai Cenang apa semua tu, dia dah terlalu mainstream. Dia dah selalu orang dengar lah. Orang kalau dengar Langkawi je orang tahu Pantai Cenang. Jadi kami nak bawakan pantai yang lain pula. Okey, kita nak bawakan tentang Pantai Tanjung Ru. Merupakan antara pantai paling indah dan tenang di Pulau Langkawi. Terletak di bahagian utara, kawasan ini terkenal dengan pasir putih yang halus, air laut yang jernih serta pemandangan pulau-pulau batu kapur yang menjadi ikon landscape Langkawi. Kalau dilihatkan di visual di apa kita punya Facebook, di apa juga YouTube, boleh lihatlah bagaimana rupanya Pantai Tanjung Ru tu.
2: Dia pasir dia tak terbakar eh.
1: Tak terbakar. Dia tak. Pasir tak terbakar.
2: Bukan ni.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Pasir terbakar tu pantai lain.
2: Okey, faham.
1: Dan daripada lokasi pantai ni, dia terletak di Mukim Ayak Hangat. Kira-kira 22 hingga 25 km lah dari Kuah ni.
2: Baik.
1: Dan perjalanan mengambil masa lebih kurang 30 hingga 40 minit lah kalau kita menaiki kereta. Kalau kereta kuda tu saya tak tahulah.
2: Iyalah. Faham.
1: Dan keistimewaan pantai ni DJ Abadik. Adalah pasir putih yang lembut dan halus dan bersih. Selalunya kalau kita tengok pada pasar pantai ni, dia macam kasar-kasar sikit. Ada yang halus, ada yang kasar. Lepas tu yang ni, dia memang lembut. Kalau nak orang kata, kalau kita baring tu pun boleh terlena. Dan air laut yang tenang, terutamanya ketika musim bukan monsun. Jangan pergi musim monsun lah. Musim monsun pula. Jadi kot lain sikit.
2: Betul.
1: Dan apa dia kurang kesesak lah berbanding Pantai Cenang. Macam kita tahu Pantai Cenang ni dia dah apa, sebab selalu orang dengar Pantai Cenang, jadi dia sesak sikit lah. Jadi option lain daripada Pantai Cenang adalah Pantai Tanjung Ru. Sesuailah untuk orang yang suka kedamaian, ketenangan.
2: Gitu ya. Jadi kalau kita tengok Haris, tak berapa jauh dari dataran Helang tu, tak jauh lah dengan pantai ni ya. Pantai yang dikongsi ni.
1: Dataran Helang seperti yang saya katakan tadilah, dia lebih kurang 25 ke 22 kilometer lah daripada pantai ni.
2: Baik.
1: Tapi tak jauh mana pun.
2: Iyalah, fahamlah.
1: Dan pantai ini sebenarnya dikelilingi pulau-pulau batu kapur daripada formasi Setul. Yang berusia ratusan juta tahun, Abedik. Dan kawasan Tanjung Ru merupakan sebahagian daripada landscape geologi yang menjadikan Langkawi terkenal sebagai geopark bertaraf dunia.
2: Tu dia. Betul.
1: Dan juga Tanjung Ru menjadi pintu masuk kepada aktiviti seperti jelajah hutan paya bakau, tengok elang, meneroka gua batu kapur dan berkayak dan menaiki bot. Jadi kalau macam dia, Badik suka berkayak ke, naik bot ke, mancing ke?
2: Saya kalau saya lah, hari saya suka naik bot, apa dia panggil, banana boat apa?
1: Banana boat.
2: Biasanya kalau Abedik naik, biasanya banana boat tu naik atas Abedik.
1: Dia bertukar.
2: Sekejap je Abedik atas banana boat tu. Lepas tu banana boat atas Abedik. Dia akan bertukar, cepat bertukar.
1: Dia cepat bertukar.
2: Betul lah. Lagi apa yang boleh kita tahu berkongsi dengan Haris mengenai dengan pantai yang cukup menarik ini, Pantai Tanjung Ru namanya.
1: Dan satu lagi yang menarik dekat Pantai Tanjung Ru ni, iaitu fenomena air surut. Dan ketika air laut surut, kawasan beting pasir akan muncul dan pengunjung boleh berjalan lebih jauh ke arah pulau-pulau kecil berhampiran. Maksudnya kita boleh jalan kaki je bidik ke pulau-pulau tu.
2: Oh gitu.
1: Ha. Dan fenomena laut terbelah ni dia tak selalulah, dia bergantung kepada jadual pasang surut air laut setahun sekali. Selalunya pada bulan Februari ataupun bulan Mac lah. Dia bukannya tiap-tiap hari ada ataupun tiap-tiap bulan ada. Dia setahun sekali je dia, Jabedik.
2: Ya, faham.
1: Dan juga nama Tanjung Ru diambil sempena pokok Ru ataupun Casuarina yang banyak tumbuh di sepanjang pesisir pantai dan memberikan suasana redup serta nyaman. Dan pantai ini sering menjadi pilihan jurugambar kerana panorama matahari terbenam yang cantik dengan latar belakang pulau-pulau Batu Kapur. Dan antara aktiviti yang boleh dilakukan di pantai Tanjung Ru ni, kita boleh bersiar-siar di pantai, kita boleh berkela, boleh memandi-manda mengikut keadaan cuaca dan ombak dia lah. Kalau ombak dia tu, kalau berombak tu jangan cari pasal lah.
2: Ya, betul.
1: Ataupun apa dia, berkayak, boleh menyertai lawatan bot ke Kilim Johor Forest Park dan menikmati menikmati matahari terbenam.
2: Itu dia. Banyak-banyak kata aktiviti yang boleh kita lakukan dan juga kita nampak sesuatu yang begitu menarik kalau kita sampai di pantai Tanjung Ru ini.
1: Betul sekali.
2: Baik. Itu antaranya lah yang boleh kita kongsi dengan DJ Haris Langkawi FM mengenai dengan pantai pantai Tanjung Ru ini. Haris, kita berehat seketika. Lepas ni kita akan berkongsi lagi untuk segmen yang kedua. Apa yang lagi yang boleh Haris kongsikan bersama dengan rakan-rakan peminat, pendengar dan juga penonton kita di Kelantan FM ataupun di negeri Kelantan ini mengenai dengan salah satu pantai yang menarik sebagaimana yang dikongsikan oleh Haris, iaitu Pantai Tanjung Ru. Kita dengarkan lagu dahulu, Haris.
1: Baik-baik.
2: Lepas ini kita kembali lagi bersama dengan Haris untuk sebahagian lagi cerita-cerita ataupun pengalaman beliau di Pantai Tanjung Ru. Selepas ini.
1: Selepas ini.
2: Ya.

0: Dia lagu daripada Adam ZBP, lagu dia Pakat Mari Kelantan.
1: Pakat Mari Kelantan.
0: Tajuk lagu itulah. Jadi kita mengalu-alukanlah saya sobat kita di Langkawi juga mengenali Kelantan ataupun boleh tengok tempat-tempat yang menarik yang ada di Kelantan ni. Jadi sebelum kita berkongsi hok Kelantan ni lah, kita nak tahu hubung kaitnya ataupun keistimewaan lagi apa yang menariknya Haris di pantai pas apa ni pantai Ru apa tadi? Ru.
1: Tadi kita dah kongsikan pasal pantai Tanjung Ru.
0: Tanjung Ru betul.
1: Seterusnya ni kita nak kongsi lagi berkenaan pantai tapi dah bukan Tanjung Ru dah kita tahu. Tapi pasal Tanjung Ru Ustaz, kita bawa pula pantai Pasir Hitam. Tadi Abang Adik kata pantai Pasir Terbakar kan. Tapi yang ni dia tak terbakar tapi dia memang Pasir Hitam.
0: Begitu-begitu. Yang menariknya mengenai dengan pantai Pasir Hitam ni, Arif.
1: Pantai Pasir Hitam ni dia sebuah pantai yang unik di Pulau Langkawi kerana terkenal dengan kawasan pasir yang berwarna gelap. Pantai ini terletak di Mukim Ayak Hangat juga berdekatan dengan pantai Tanjung Ru. Dan mengambil kira-kira 19 hingga 20 kilometer lah daripada dataran apa dia Helang tu. Dan juga mengambil masa lebih kurang 25 hingga 30 minit perjalanan dah. Dan nama pantai ni datang daripada kewujudan tumpukan pasir berwarna hitam yang boleh dilihat di beberapa bahagian pantai. Kalau kita lihatkan visual kita pada ketika ini, memang nampak pantai dia warna hitam. Pasir ada warna hitam. Dan warna hitam tersebut bukannya berpunca daripada abu gunung Merapi. Dan sebaliknya, dipercayai berasal daripada kandungan mineral berat seperti ilmenit dan turmaline serta campuran batuan yang terhakis daripada kawasan sekitarnya. Dan kajian geologi menunjukkan Langkawi tidak mempunyai gunung berapi aktif yang menghasilkan pasir larva seperti di beberapa negara-negara lain lah. Kalau kita tengok tu memang gambar dia pasir ada hitam.
0: Ya, kalau Aris, kalau kita berjalan tepi pantai ni melekat tak? Hitam ni melekat tak di kaki-kaki ke?
1: Melekat be.
0: Melekat deh.
1: Melekat be.
0: Tak apa, hitam manis.
1: Hitam
0: manis. Manis. Ya.
1: Memang hitam manis tapi jangan ambil pasir tu makan pula.
0: betul lah. Ya.
1: Dan terdapat juga kisah legenda yang popular dalam kalangan masyarakat tempatan bahawa pasir menjadi hitam akibat peperangan di antara dua kerajaan gergasi. Yang melibatkan sebuah kawah berisi kuah gulai yang tertumpah.
0: Cerita je lah.
1: Cerita apa dia, mitos dia lah. Dia kata kuah gulai yang tertumpah, mungkin kuah gulai tu dah expired jadi dia bertukar menjadi hitam. Namun cerita ini adalah cerita rakyat, bukan penjelasan saintifik dia lah. Dan pantai ini juga lebih tenang dan kurang sesak berbanding apa pantai Cenang lah. Sebab dia jauh sikit daripada penempatan. Dan juga sesuai untuk bersiar-siar, menikmati angin laut dan juga bergambar. Kalau Abedi datang pantai Pasir Hitam ni, tangkap gambar tepi pantai, nampak pasir hitam, orang tanya. Orang tak tanya Abedi di negara mana, orang tanya Abedi dekat planet mana.
0: Bukan semuanya ada macam ni. Istimewa di Langkawi ni lah.
1: Betul ya, Abel.
0: Betul, Haris.
1: Dan juga kemudahan yang disediakan dekat pantai Pasir Hitam ni, ada tempat letak kereta, ada wangkaf dan juga pondok rehat. Ada tandas awam, ada gerai makanan dan minuman pada waktu tertentu dan juga ada taman permainan kanak-kanak, Abel.
0: Jadi cukup lengkap lah kemudahan dia ada berlaku situ ni.
1: Betul.
0: Baik-baik. Sesuai sangat.
1: Walaupun dia nama pantai Pasir Hitam tapi tak ada lah keseluruhan pantai itu berwarna hitam. Pasir gelam hanya kelihatan di kawasan tertentu, kepekatannya berubah mengikut hakisan ombak serta pergerakan pasir. Dan saya nak kongsikan juga tips kepada mana tahu orang Kelantan yang nak datang pantai Pasir Hitam ni.
0: Molek sangatlah tu.
1: Waktu terbaik berkunjung ke pantai Pasir Hitam adalah pada waktu awal pagi. Awal pagi atau lewat petang kerana cuaca yang lebih nyaman dan cahaya matahari sesuai untuk kita tangkap gambar. Dan juga elakkanlah membuang sampah dan membantu memelihara kebersihan pantai supaya keunikan semula jadi ia terus terpelihara.
0: Itu dia. Faham. Itu antara yang boleh kita kongsikan lah. Abedi pun nampak Aris mengenai dengan pasir hitam dan semuanya yang ditunjukkan dalam Facebook kita ni lah.
1: Tapi dekat Kelantan ada orang kata pantai yang lebih berharga, pasir dia lagi berharga. Apa tu pasir mah?
0: Pasir mah.
1: Pasir mah.
0: Tetapi Abedi sendiri pun asal di pasir mah.
1: Pasir mah.
0: Pasir mah.
1: Memang pasir dia emas betul ke?
0: kalau pasir emas tu Haris, memanglah kita pun tak sempat rasa nak ambil pasir tu. Orang lain dulu yang ambil.
1: Orang lain dulu ambil.
0: Itulah. Jadi itu antara yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan satu destinasi, dua-dua pantai yang kita kongsikan bersama dengan DJ Haris, Langkawi FM, iaitu Pantai Ru tadi, dan juga Pantai
1: Pasir Hitam.
0: Pasir Hitam. Cukup menarik dua lokasi ini yang kita kongsikan adik Rekod Ambo yang bersama-sama pada petang ini Silam Budaya Stesen Berkembar antara Kelantan FM dan juga Langkawi FM. Itu yang boleh kita kongsikan antara yang menarik dua pantai ini, Haris, ya.
1: Betul sekali.
0: Okey, baik. Kita dengarkan lagu dari Langkawi FM. Lepas tu kembali untuk Abedik cerita pula di Kelantan ni.
1: Orang Langkawi pun nak tahu juga pasal Kelantan.
0: Antara pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kelantan kita.
1: Okey, kita kembali lagi selepas ini.
0: Baik.

0: Itu dia DJ Abedik.
1: Oh, yeah.
0: Cinta di Langkawi. Yang dalam tu dia sebut semua tempat di Langkawi, semua dia sebut habis.
1: Oh, itulah. Cukup lengkap untuk pelancongan, destinasi pelancongan di Pulau Langkawi ini. Ya,
0: Dan seterusnya, orang Langkawi nak tahu juga pasal apa tempat-tempat pantai-pantai di Kelantan sana.
1: Ya, boleh berdoa. Kita nak berkongsi. Kalau tadi DJ Haris Langkawi FM telah pun berkongsi dua tempat menarik, iaitu pantai, semuanya pantai. Ya, bukan di daratan tetapi di pantai. Pantai Tanjung Ru dan juga Pasir Hitam. Pantai Pasir Hitam di Langkawi. Baik, Haris dan juga pendengar Langkawi FM, saya nak kongsikan bila mana kita kecek berkenaan dengan Kelantan ni, pasti ada yang terbayar bukan sahaja kelazatan makannya.
0: Kelazatan
1: makannya kaya dengan kaya dengan makannya dan juga kuih muih di Kelantan ni. Malah keindahan alam semula jadi dan juga kekayaan warisan budayanya yang cukup mempersonakan di Kelantan ni lah. Jadi Kelantan ni sememangnya dianugerahkan dengan panorama yang indah dari deruan ombak di pantai yang mendamaikan, kehijauan gunung ganang yang menyegarkan mata, kejernihan lata dan juga ni bukan lata meniska ni, lata dan juga jeram yang menjadi lokasi riadah hinggalah sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat start daripada dulu kala lagi lah. Jadi bukan itu saja, Kelantan juga Haris terkenal sebagai negeri yang kaya dengan seni dan budaya, dan di sinilah lahirnya warisan yang menjadi kebanggaan negara seperti wayang kulit di Dikir Barat. Haris pun tahu Mak Yung ataupun Mak Yung, Wabule, Rebana Ubi, Permainan Gasing, seni ukir kayu, batik dan pelbagai kraf tangan yang diwarisi sejak turun-temurun di Kelantan ni. Jadi keunikan alam dan warisan ni lah yang menjadikan Kelantan ni sebuah destinasi istimewa untuk diterokai, dan setiap lokasi menyimpan cerita. Setiap warisan mempunyai nilai dan juga setiap kunjungan pasti meninggalkan kenangan kepada demo-demo yang marilah. Jadi sebut berkenaan dengan pantai di Kelantan ni, memang banyak antaranya tempat-tempat yang menjadi pilihan ramai lah Haris, iaitu Pantai Bisikan Bayu di Pasir Putih, Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Pantai Seri Tujuh Tumpak, Pantai Geting Tumpak, Pantai Tok Bali di Pasir Putih, Pantai Senok ni juga popular Haris, antara yang dikenali ramai. Pantai Senok ni dibacuk atau dikenali dengan Pantai Nami. Dia seakir-akir pantai di Korea Selatan.
0: Di Korea Selatan no.
1: Itulah kena mari Haris. Boleh tengok pokok ru dia dalam suasana yang menarik lah.
0: Tak apa.
1: Tersusun ru dia tu.
0: Nanti pokok ru tu. Saya balik Ganu nanti saya rajak pergi Kelantan.
1: Tu dia. Terengganu.
0: Terengganu. Ada di mana sana?
1: Begitu. Okey, baik. Dan hari ini, Aris, kita nak cerita satu destinasi yang menarik, iaitu Pantai Irama Bacok.
0: Pantai Irama?
1: Irama, dia panggil Pantai Irama.
0: Sebab apa? Adakah sebab bila ombak tu menghentam pantai, pantai itu berirama?
1: Betul lah tu.
0: Seperti Irama-Irama.
1: Jadi, Abedi akan kongsi dengan Haris sebentar lagi sebab apa dinamakan Pantai Irama ni. Kita berkongsi hari ini Pantai Irama Bacok, dan Pantai Irama Bacok Kelantan ni memang cukup memukah lah Haris. Pantainya bersih, suasananya damai, ditambah pula dengan tiupan angin laut yang nyaman, memang buat hati tenang lah. Sebaik kita berada di Pantai Irama Bacok ni lah. Jadi tempat ni sememangnya sesuai untuk berehat seketika daripada kesibukan riadah bersama dengan keluarga, sambil kita dapat menikmati keindahan alam ciptaan Allah Ta'ala. Dan Pantai Irama Bacok ni sebuah pusat pelancongan popular yang terletak di jajahan Bacok, Kelantan, dan jaraknya kira-kira 20 km masuk perjalanan, lebih kurang 30 minit melalui jalan Kota Baru Tawang Bacok, manakala jalan masuk terus ke tepi kawasan pantai. Dan destinasi tepi laut ini terkenal dengan pemandangan laut Cina Selatan, gerai makannya pun ada, makan minum pun ada situ, dan juga pelbagai aktiviti riadah pun boleh buat situ. Itu nak ceritanya Pantai Irama Bacok.
0: Benar ni.
1: Ya, itu antaranya lah. Baik, Aris, lepas ni Abedi akan sambung lagi. Pasal Aris dah tanya tadi awal-awal tadi, sebab apa asal-usul nama Irama tu. Jadi selepas ni kita akan berkongsi lagi lah antara yang disebut Irama tu bergapa. Itulah.
0: Boleh.
1: Itu lepas ni. Baik, Aris, kita dengarkan lagu dahulu.
0: Alright.
1: Ya, lagu yang cukup popular di Kelantan dan juga saya kira di Malaysia pun tahu lagu ni.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Adik Saya Best Orang.
0: Boleh.
1: Boleh. Boleh-boleh kita apa ni, boleh imagine ataupun bayangkan kita berada di tepi pantai sekarang ni.
0: Betul.
1: Adik Saya Best Orang ni.
0: Abek pun saya adik seorang.
1: Silam Budaya Kelantan FM. Bersama Silam Budaya, apa ni, stesen berkembang Kelantan FM dan
0: Langkawi FM.
1: Iyalah, sengati.

0: Ya, insyaAllah, insyaAllah. Aris.
1: Ya, betul.
0: Abah janji kalau tidak boleh pergi Langkawi, kurang-kurangnya pergi ke pantai Irama Bacok.
1: Ah.
0: Tengok kepada bajet lah macam mana.
1: Tengok bajet lah.
0: Ya, Aris.
1: Boleh. Sekarang tak boleh.
0: Ya, insyaAllah. Baik, kita nak kongsikan lagi, Aris, berkenaan dengan pantai Irama Bacok ni. Kalau mengikut apa ni, cerita orang lama lah yang menyatakan bahawa pantai ni diambil daripada pantai Irama. Sebenarnya asal-usul nama Irama tu diambil daripada deruan angin laut yang konsisten. Dia katanya
1: deruan angin laut.
0: Aha, meniup pokok-pokok ru di pesisir pantai tu. Jadi bunyian bunyi gesiran daun dan juga angin ini menghasilkan desiran lembut yang kedengaran seperti alunan irama muzik semula jadi. Itu dijenata apa ni yang dipanggil pantai Irama. Diberikan nama Irama lah.
1: Patutlah.
0: Itu cerita dulu-dulu lah kan. Sampai namanya kekal sehingga ke hari inilah, pantai Irama Bacok. Dan lokasi ini sebenarnya ada sejarah tersendiri, yang mana Pantai Irama menyimpan sejarah penting negara kerana menjadi antara lokasi utama pendaratan tentera Jepun di Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Dan pengunjung masih lagi boleh melihat kesan kubu pertahanan konkrit peninggalan tentera Inggeris di Pantai Irama Bacok ni. Itu antaranya lah. Dan pada tahun ini juga telah pun berlangsungnya pada bulan Mei lepas Pesta Wow Kebangsaan Kelantan 2026 yang juga dilangsungkan di Pantai Irama ini Bacok, bermula 21 hingga 23 Mei tahun ini, yang mana penggiat wow tradisional serta peserta dari dalam dan luar negara yang hadir memeriahkan festival wow tahun ini. Itulah. Dan satu yang menariknya di pantai ini, kalau kita bukan sahaja boleh menikmati suasana yang indah, tapi sebenarnya di sini juga dia ada Pasar Malai. Faham eh?
1: Pasar Malai.
0: Pasar Malai Bacok. Oh. Ini yang paling besar di Bacok lah. Dan dia memang meriah lah. Start pukul 4:30 petang hingga pukul 11 malam Haris. Jadi setiap hari Jumaat, hari Jumaat saja, seminggu sekali, 4:30 petang hingga 11 malam. Pasal malam ni apa ni, dia ada macam-macam pelbagai makan dan minum, pakaian, permainan dan umpamanya. Dan juga yang paling menarik juga banyaklah. Baby crab, ada
1: pulut bakar. Baby crab ada juga.
0: Ada. Tu dia air balai, macam-macam lah dia jual situ. Dan juga apa ni, di pantai Irama juga telah pun satu telah pun di melalui projek naik taraf bernilai jutaan ringgit oleh Majlis Daerah Bacok. Dan kawasan kawasan ini dilengkapi dengan pencahayaan lampu hiasan estetik yang indah bila mana menjelang waktu malam.
1: Jadi saya kena datang lah ni, kena pergi sana ni.
0: Ya, betul lah. Jadi kalau di kalangan kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Pantai Irama ni, sekarang ni mudah, Aris. Kita boleh buka YouTube dan seumpamanya. Jadi boleh kita kongsi dengan apa ni, di kalangan kita yang membuat video pendek, Nana.
1: Betul.
0: Untuk kita tahu apa ni, tempat-tempat yang menarik ataupun berkenaan dengan di Pantai Irama ni sendiri. Itulah. Itulah Aris yang boleh kita kongsikan antaranya. Betul. Ya. Betul. Aris bagi dua, saya bagi satu. Tak apa, 2-1.
1: 2-1 tak apa, boleh.
0: Boleh, tak ada masalah ya. Tu. Asalkan kita faham dan juga kita mengetahui itu. Betul. Adalah destinasi menarik. Kalau saya pernah suatu ketika dulu, lama kalah dah Aris, tak pergi ke Langkawi, Tasik Daya Muting. Sempat mandi tu.
1: Sempat mandi.
0: Sempat mandi.
1: Lagi dekat mana lagi sempat pergi?
0: Dia ada pantai Helang tu. Ada, kita boleh tengok Helang tu. Pantai apa? Ren? Lupa lah.
1: Pantai... apa dia? Saya lupa lah. Berabasah.
0: Berabasah hanya? Situ boleh kita tengok Helang. Dia Helang di Langkawi ni lain. Dia putih ke? Lebih kurang itulah.
1: Betul
0: eh? Dia, ya. Itulah antara tempat-tempat tu yang sempat kita pergilah masa tu.
1: Saya pun dah lama sebenarnya tak menjejakkan kaki saya ke negeri Kelantan. Saya rasa mungkin kali terakhir saya jejakkan kaki di negeri Kelantan mungkin 10 ke 15 tahun lepas. Jadi mungkinlah nantilah kalau ada rezeki, berkelapangan masa, mungkinlah saya boleh menjejakkan kaki lagi saya ke sana.
0: Boleh. Itulah, boleh kita kenali mungkin 15 tahun tu, Arisnya. Mungkin dah banyak berubah, perubahan yang berlaku.
1: Betul. Mungkin dah banyak sangat dah perubahan.
0: Ya. Bukan setakat sekali ombak apa panggil pantai berubah, bukan begitu saja.
1: Betul.
0: tetapi perubahan-perubahan dari segi kita boleh nampak. Satu lagi yang menarik di Kelantan untuk pengetahuan pendengar Langkawi FM dan juga Aris, kita ada trend to dabung. Sekarang ni popular juga trend to dabung.
1: Apa tu?
0: Pergi ke melancong di Dabung. Dabung ni dia apa ni, suasana dia cukup menarik, ada gunung, ada air terjun sana.
1: Ada macam-macam.
0: Ya, macam-macam di sana. Jadi ramai di kalangan kita, bukan saja tempatan yang ada di Kelantan ini, tapi di sebelah luar pun nak mengetahui apa yang menarik di Dabung ni sendiri. Kuala Krai. Kuala Krai, ya.
1: Oh, insya-Allah nanti mungkin saya boleh menjejakkan kaki ke sana pula lah.
0: Ya, tu boleh. Sampai Kelantan boleh kita jalan-jalan makan angin.
1: Abik dek kena jadi guide saya lah.
0: Okey. Okey. Kita planning awal-awal.
1: Baik. Betul.
0: Sekadar itu, Aris, untuk kita bersama dalam Silam Budaya Stesen Berkembang untuk hari ini di antara Kelantan FM dan juga Langkawi FM. Cukup menarik apa yang dikongsikan oleh Aris pada petang ini. Menjadi semangat ataupun menjadi pilihan untuk kita ke Langkawi nanti, insyaAllah, bersama dengan keluarga. Yang dikongsikan mengenai dengan Pantai Tanjung Ru dan juga Pantai Pasir Hitam.
1: Betul sekali, Abedi.
0: Ya, itulah Aris. Okey, sebelum kita berpisah Aris, mungkin ada sesuatu yang ingin Aris katakan kepada rakan-rakan kita di Kelantan.
1: Ya. Sebelum itu saya nak berterima kasihlah kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM dan juga DJ Abidik yang sudi mendengarkan perkongsian Langkawi pada hari ini, dan juga dimintalah semua yang mana ingin melancong ke Langkawi, insya-Allah boleh saja. Kami menerima dengan pelapang dada dan juga hati yang terbuka.
0: Ya, nampaknya Haris pun masih solo lagi. Nampaklah dari segi wajahnya masih solo lagi.
1: Masih solo,
0: ya. Solo-molo. Baik, kita insyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya pun terima kasih kepada Haris, DJ Haris dan juga penerbit Nurul di Langkawi FM dan juga rakan-rakan teknik MCR kita ataupun yang mengendalikan WeMix untuk petang ini. Dan juga rakan-rakan saya, Suhaimi dan juga Mazlan yang ada di MCR yang mengendalikan siaran kita dengan baik untuk kita melaksanakan ataupun kita mengadakan stesen berkembar di antara Kelantan FM dan Langkawi FM. InsyaAllah Haris, kita jumpa lagi Haris.
1: Ya, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata dalam Refleksi. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kita berjumpa dengan seseorang tu, tengok dia, terus ada rasa suka, rasa mesra, rasa mudah mendekati dia. Macam kita rasa dah kenal lama sangat. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan bertambah-tambah. Ha, inilah yang disebutkan sebagai aura, tarikan atau karisma. Dik, kerana mahunya aura tersebut, ada yang sanggup berhabis-habisan dengan pelbagai cara. Kadang-kadang tu, ada yang sampai bertindak di luar batas fikiran. Sebagai contoh, pergi jumpa bomoh lah, pakai susuk lah, sapu minyak itu, sapu minyak ini. Untuk apa? Untuk tingkatkan aura. Kononnya, ada pula yang bertujuan untuk mendapat pengaruh. Pelaris perniagaan, tingkatkan rasa kasih sayang, pendinding diri, tambah rezeki dan macam-macam lagi lah. Ish. Sedar atau tidak, sikap manusia itu sendiri kadang-kadang agak sukar untuk dijangkakan. Hanya kerana nak bangkitkan aura diri. Para pendengar sekalian, ada beberapa tips mudah yang saya boleh kongsikan pada anda semua, iaitu bagaimana untuk bina aura diri dari sudut fizikal, mental dan jiwa. Tak perlu sampai susah-susah nak kena ikut ilmu-ilmu bida'ah ni. Pertamanya, aura kendiri hadir bila mana kita punya fizikal yang kuat. Hasil daripada pemakanan yang baik, senaman yang cukup, tidur yang cukup, lebih elok lagi jika kita dapat amalkan makanan sunnah. Yang kedua, dari segi mental, kita kena fikir yang baik-baik, sentiasa bersikap positif. Dengan fikiran yang baik, maka insya Allah dapat hasil yang baik. Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan? Ha. Yang terakhir, pastikan jiwa kita bersih dan ikhlas. Berlapang dada, tingkatkan rasa redha dan syukur. Belajar bersabar dengan apa yang berlaku dalam hidup kita. Jangan sesekali lupakan tanggungjawab kita kepada Sang Pencipta dan terus berdoa dan tawakal. Para pendengar sekalian, kita tak perlu terlalu percaya pada perkara yang sia-sia. Cukup sekadar kita amalkan pemakanan yang sihat, sentiasa berfikiran tenang, yakin dengan diri sendiri, bina ikatan silaturahim sesama manusia tanpa mengira darjat, kedudukan serta latar belakang seseorang. Maka, hasil yang diperolehi ini akan menjadikan kita orang yang dipandang tinggi. Sekaligus, aura dan kepribadian itu akan terserlah dengan sendirinya. Auto cantik, auto handsome dan auto aura, bak kata orang zaman sekarang. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.
2: Ekspresi.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Malaysia Langku FM di 104.8 pada ia untukmu. Baik, untuk makluman paduan muslimin dan muslimat, maksudnya untuk solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.49 minit petang, dan selepas itu pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan kemudian saya akan kembali lagi bersama dengan anda pada jam 5.15 minit petang dalam rancangan kita, iaitu hashtag DJ bersama pelajar-pelajar dari MRSM Langkawi. Apapun, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Locally FM.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita seorang makhluk yang sangat-sangat sempurna. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada setitik ayak mani. Jadilah seorang satu anggota, satu ketul daging, seketul darah dan anggota Allah Ta'ala tiupkan dalam rahim ibu kita. Ibu kita pun bawa Allah kita selama 9 bulan 10 hari. Lahirlah kita di atas muka bumi ini. Jadi adakah kita ini menyayangi ibu bapa kita? Ada tak kita sayang mereka macam mana mereka sayang kita? Satu ketika dulu tuan-tuan, mak kita jaga kita ini tak bagi nyamuk ketip kita walaupun sekok. Mereka jaga kita tuan-tuan. Tapi kenapalah kita ini bila mana kita dah dewasa, mereka dah berumur, kita tak mampu nak buat kebaikan kepada ibu dan bapa kita ataupun kepada orang tua kita. Dengar daripada surat riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridal walid. Keridaan Allah ini tergantung kepada keridaan orang tua. Tuan-tuan, sangatlah bahaya kalaulah kita tidak menjaga dengan baik. Allah Ta'ala tidak meredai kita kerana orang tua kita tak reda dengan kita. Jadi jagalah akhlak kita dengan orang tua. Layanlah mereka macam mana mereka layan kita dulu. Kita nak apa mereka bagi, tak kira ada ke tak ada ke mereka bagi belakang. Kenapa sampai ke kita, kita tak mampu nak buat macam mana mereka buat dekat kita? Firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah peluang ini untuk membuktikan kita kepada ibu bapa. Jagalah mereka dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala redha kerana mereka redha dengan kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.49 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertemuan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau

0: Seeker, seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan menerajui Don Sri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Don Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
1: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Don N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Don N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Don N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, S. Virapen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akilah Nur Azli di Don Ampangan. Bagaimana Fatin?
2: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatin Akilah Nur Azli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
3: Terima kasih Fatin Akilah dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aduh, habislah aku macam ni.
1: Awak hang ni, Mat, macam cacing kepanasan aku tengok.
0: Ni, semalam aku ada baca kerajaan nak kenakan cukai karbon pula dah.
1: Cukai karbon? Ha, lapar lepas tu.
0: Aku dah risau lama tu.
1: Dah, hang risau nak apa?
0: Setahu aku, karbon tu kan had yang keluar masa kita bernafas. Saat gi bernafas pun kena cukai lah kan?
1: Nah, hang ni, kalau macam tu, rugi lah kau yang duduk Lena. Asal Lena je kena bayar.
2: Amboi, awak ni mutu. Apa saya tak apa ni?
1: Macam ni lah ni. Mat ni, dia ingat bernafas pun kena bayar.
2: Ha? Aduh, Mat. Siapa saya tahu kat hang macam tu?
0: Ni, semalam aku ada baca tajuk berita tu.
1: Ah, penyakit Mat damai dah. Dia baca tajuk, dia tak baca isi.
2: Loh, sebenarnya bukan macam tu. Ni, aku nak habang. Cukai karbon ni lebih kepada usaha kerajaan nak galakkan syarikat untuk kurangkan pelepasan karbon yang duk cemar alam sekitar. Bukan cukai sebab orang bernafas.
0: Oh, betul ke? Nasib baiklah. Ni, aku dah mula tarik nafas pendek-pendek dah ni.
1: Ni, Mat, kalau hang tarik nafas pendek pun karbon tetap keluar lah, Mat. Oi.
0: Kalau macam tu, apa pula maksud dengan tenaga hijau?
2: Ha, tenaga hijau ni ialah tenaga yang lebih mesra alam. Contohnya, ni kita guna tenaga solar ataupun teknologi yang bantu kurangkan pencemaran. Tujuannya supaya alam sekitar lebih bersih untuk kita dan juga anak cucu kita di masa depan nanti.
0: Oh, macam kita jaga rumah kita lah kan?
2: Betul. Kalau rumah diri kita sapu tiap-tiap hari, bumi yang kita duduk ni pun kita kenalah jaga.
1: Betul. Saya memang setuju sangat. Han tengok, kita punya pantai, hutan kita, semua terjaga. Barulah ramai pelancong nak main Langkawi.
2: Kita betul sebenarnya. Contoh dekat Langkawi ni, bukan saja terkenal dengan pelancongan, tapi juga keindahan alam semula jadi. Kalau kita tak mula jaga dari lah, siapa lagi?
0: Oh, baru aku faham. Ingatkan nanti kipas dekat rumah aku pun nak kena bayar cukai.
1: Hang ni, Mat, oi. Kalau kipas kena cukai, aku nak guna kipas tangan lah.
2: Sebenarnya, kalau kita sama-sama jimat tenaga, guna elektrik dengan berhemah, kurangkan pembaziran, tu pun satu langkah yang baik juga.
1: Betul. Orang tua-tua ada kata, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Begitu juga dengan usaha menjaga alam sekitar. Kalau semua orang buat sikit-sikit, hasilnya besar.
0: Betul itu, Mutu. Kita kena jaga warisan alam yang nenek moyang kita dah wariskan ni.
1: Ha, pandai, Hang Mat. Yang penting, guna sumber tenaga dengan bijak. Alam terjaga, poket kita pun lega banyak. Ha.
0: Amboi, perli, Hang, no. Tak apa, aku nak balik dulu. Nak tengok suis mana aku belum tutup lagi.
1: Ha, bagai itu. Hampir tutup semua suis. Peti ais pun tutup juga.
3: #DJ #DJ Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5:15 petang hanya di
4: Langkawi FM.

0: Kembali lagi bersama saya DJ Alia dan DJ Izarid. Baik, untuk slot petang ini di hashtag DJ, saya dan Izarid tertarik untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar setia Langkawi FM dengan satu topik yang saya rasa dekat dengan pendengar-pendengar, khususnya golongan pelajar. Jadi, sebelum saya persembahkan tajuk kita pada hari ini, molek kiranya untuk saya sampaikan sebuah pantun. Sungguh segak muda belia, hendak ke mana saya bertanya. Orang beradab berakhlak mulia, manis sekali hati budinya. Jadi DJ Izarid, berdasarkan pantun tadi, apa sebenarnya isi tersirat di dalamnya?
1: Baiklah, bagi saya, kita pun kalau dengar pantun tadi kita dah tahu dah, kita akan cakap tentang adab ni sangat penting sebenarnya.
0: Ya, betul. Jadi, pantun itu berkait rapat dengan tajuk kami, iaitu rasa cemerlang, A tambah atau adab. Jadi, apa sebenarnya maksud pelajar cemerlang? Saya nak tanya kepada DJ Zarid. Anda tahu ke apa maksud pelajar cemerlang?
2: Maksud pelajar cemerlang, mungkin dia mencapai sesuatu akademik, pencapaian akademik yang tinggi, mungkin dalam senang cerita dapat A lah. Dapat A, periksa dapat A, dapat skor tinggi, dapat anugerah. Itulah mungkin yang digambarkan sebagai satu pelajar cemerlang lah bagi saya.
0: Ya, betul. Kami sebagai pelajar pun didendang-dendangkan pelajar cemerlang itu adalah pelajar yang selalu mendapat tempat teratas dalam peperiksaan, pelajar yang sering mewakili sekolah dalam apa-apa pertandingan. Jadi, masyarakat pada hari ini seolah-olah menggambarkan kecemerlangan itu hanya pada angka dan keputusan akademik semata-mata. Saya rasa pada pendapat saya, hal ini berbeza dengan definisi pelajar cemerlang. Sebab saya percaya definisi pelajar cemerlang ini lebih besar. Saya percaya yang adab ini adalah sesuatu yang penting untuk kita selaraskan dengan ilmu supaya kita dapat gelar mereka pelajar cemerlang. Ada satu kata-kata yang sering saya pegang, iaitu kurangnya ilmu dapat ditutup dengan adab. Tetapi kurangnya adab tidak dapat ditutup dengan ilmu. Jadi analogi mudahlah untuk kita faham bila kurangnya adab ini adalah analogi sebuah rumah. Rumah itu kita ibaratkan seperti ilmu dan asas rumah tersebut kita ibaratkan sebagai adab. Rumah yang cantik tanpa asas yang kukuh, ia tidak akan bertahan lama. Maka penting untuk kita untuk ada adab untuk memastikan rumah yang kita bina itu kekal untuk pada masa yang akan datang. Jadi itulah pentingnya adab bagi saya. Jadi apa yang boleh saya rangkumkan adalah ilmu ini membuka peluang untuk kita pergi ke mana, tetapi adab yang membuatkan seseorang itu terus dihormati walau ke mana dia pergi. Jadi apabila kedua-duanya sejalan seiring, barulah lahir seorang pelajar yang benar-benar cemerlang.
2: Jadi satu inilah sebenarnya, apa, cemerlang itu bukan berdasarkan akademik semata-mata.
3: Ya, betul.
2: Tapi adab.
0: Ya, betul. Jadi kalau lepas ni DJ nak tahu dia adalah pelajar cemerlang ataupun tak, jangan sekadar tanya berapa A awak dapat. Tanyalah juga bagaimana dia beradab dengan cikgu dia, bagaimana hubungan dia dengan rakan-rakannya. Di situ kita dapat tahu adakah dia benar-benar pelajar cemerlang yang kita harapkan selama ini.
2: Tapi ini kalau nak diikutkan masa zaman saya dulu lah, cik, zaman saya dulu, pada tak ada lama mana pun. Kejayaan ataupun kecemerlangan itu di atas apa, seperti mana saya katakan lah, akademik. Kalau dapat A, wah, dia pelajar cemerlang. Kalau dia dapat banyak A, setiap periksa 8A, 9A, 10A, wah, dia lah pelajar cemerlang. Tapi kalau sekarang ni, mungkin macam Alia cakap lah, dia berdasarkan juga adab.
0: Ya, saya rasa ia satu stigma yang perlu kita ubah pada hari ini. Bukan sekadar akademik semata-mata, tetapi perlulah seiring dengan adabnya. Sebab apa? Kalau pelajar itu, contohlah, saya bagi contoh yang mudah. DJ nak bekerja dengan orang yang pandai ataupun orang yang ilmunya biasa tetapi dia beradab. Dia tidak merendah-rendahkan DJ. Jadi itu adalah satu suasana bekerja yang lebih kita sukalah daripada orang yang pandai, ilmunya tinggi tetapi merendah-rendahkan kita.
2: Tapi saya tak tahu, zaman saya dulu dia ada satu ni, dia nama pembangunan sahsiah murid. Saya tak tahulah ada lagi ataupun tak sekarang ni. Jadi memang setiap murid murid itu dinilai dengan apa tingkah laku. Jadi setiap murid itu dipantau. Tapi saya tak tahu lah kalau sekarang ni ada lagi kak.
0: Kalau di sistem MRSM, kami menjaga tingkah laku dengan adanya sistem
1: merit di merit homeroom.
0: Sekiranya pelajar melakukan kesalahan, maka merit pelajar itu akan ditolak dan merit homeroom dia akan ditolak. Jadi homeroom ni umpama keluarga angkat lah, ada beberapa orang pelajar. Jadi dia akan affect lah pelajar tersebut. So pelajar perlulah bersikap baik dan bertingkah laku baik.
2: Jadi setiap pelajar tu diberikan berapa merit?
0: Merit kita diberi sebanyak 200. Jadi kalau kita buat kesalahan, dia akan berkurang sehinggalah negatif.
2: Sampai negatif?
0: Ya, kalau banyak buat kesalahan
2: dia,
0: lah.
2: Dia macam ada satu paras bahaya tak? Macam contoh bawah 80 bahaya ataupun bawah 100 ada tindakan.
1: Dia macam mungkin akan lebih dipantau oleh guru-guru seperti kaunselor untuk macam memastikan para pelajar yang berada di bawah paras bahaya ni dia dijaga dengan baik lah.
2: Dan siapa yang memantau murid-murid untuk menolak demerit mereka ni? Adakah guru-guru?
0: Selalunya guru homeroom iaitu ayah ataupun ibu angkat ni, mereka akan sering memberi nasihat, membuat perjumpaan dan unit kaunseling juga akan berjumpa dengan mereka yang baru sahaja membuat kes, kes yang tidak, saya kira kes-kes yang berat lah.
1: Disiplin lah.
0: Disiplin.
2: Jadi lepas demerit ditolak ataupun sampai dah negatif tu, apa yang dilakukan oleh mungkin cikgu, kaunselor yang akan lakukan kepada murid tu? Adakah digantung?
0: Bagi kategori berat, dia pelajar akan digantung. Tapi sekiranya berlaku kes berulang, mungkin ada risiko untuk keluar daripada sistem MRSM.
2: Maksudnya dibuang terus lah.
0: Ya, betul, dibuang.
2: Okey, faham. Baik, tak apa, kita nak rehat dulu, Sat. Sekejap lagi kita ada lagi yang akan diberikan oleh siapa pula selepas ni?
0: Oleh saya lagi.

0: Awak lagi. Okey. Kita rehat dulu sah dengan lagu seterusnya. Ni lagu permintaan siapa ni?
1: Orang di sebelah saya.
2: Sebenarnya saya mewakili kepada salah seorang penonton kami, Abang Syah dan Kak Nani. Diorang request lagu ni sebenarnya. Jadi ini adalah hadiah untuk buat mereka berdua. Saksikanlah. Tapi

0: Kembali bersama saya DJ Izarid di #DJ. Buat anda semua yang baru mengikuti rancangan #DJ dan mendengar Langkawi FM, terima kasih kami ucapkan. Baik, tadi kita dah cakap sikit pasal adab-adab tu. Tapi kan DJ Alia, apakah contoh-contoh adab yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang pelajar?
1: Oh, ada banyak sebenarnya adab-adab yang kita boleh praktikkan. Jadi salah satunya yang tak terlalu rumit pun, ia bermula dengan perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari. Contohnya, kita menghormati ketika guru mengajar. Kita mendengar dengan penuh perhatian, menempati masa, jujur ketika peperiksaan dan menjaga tutur kata. Jadi, mesti ramai daripada kita tertanya-tanya bagaimana dengan adab ini ia dapat memberi kesan kepada akademik kita sebenarnya. Saya bagi contoh mudah.

0: Apabila kita beradab dengan guru, kita akan lebih mudah menerima ilmu kerana kita datang ke kelas dengan rasa hormat dan keinginan untuk belajar. Dan di situ juga diselitkan keberkatan daripada guru-guru kita kerana adanya rasa hormat kepada mereka. Dan doa mereka ini dapat menjamin kita untuk mendapat keputusan akademik yang saya kira cemerlang.
1: Kalau kan DJ Alia, kalau kita nampak cikgu, kita bagi salam dekat cikgu tu. Adakah itu pun dikira sebagai contoh adab?
0: Bagi saya, memberi salam kepada cikgu ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa hormat dan merapatkan hubungan silaturahim. Sebab apa? Saya lihat ramai dalam kalangan pelajar, even walaupun rakan-rakan saya di maktab pun, mereka mengalami masalah untuk memberi salam kepada guru-guru. Sebab apa? Masyarakat ataupun golongan muda pada masa kini menganggap memberi salam itu sebagai perkara biasa dan tidak dititik beratkan pun dalam hidup harian mereka. Jadi saya rasa penting, sebab dengan cara kita memberi salam ataupun salam sejahtera itu, kita dapat menggembirakan hati guru yang penat mengajar kita selama ini.
1: Sebelum tu Alia, bukankah awak ada kata awak ada pengalaman yang awak ingin kongsikan kepada semua pendengar Langkawi FM pada hari ini?
0: Pengalaman berkaitan keberkatan ilmu itu ada ketika saya di tingkatan 2 dan saya ingin cerita. Di mana ketika itu adalah ujian akhir sem 2 dan ketika itu saya adalah seorang pelajar yang akademiknya biasa-biasa saja. Cikgu tidak, macam cikgu-cikgu pun tidak akan memberi ekspektasi untuk saya mendapat keputusan yang sangat-sangat cemerlang. Jadi ketika itu inisiatif saya adalah saya menerima pesan ibu saya untuk saya pergi berjumpa dengan semua guru subjek pelajaran saya untuk meminta maaf dan meminta keberkatan lah. Dan alhamdulillah usaha saya walaupun sekecil itu memberi impak yang sangat besar. Kerana apa? Saya telah mendapat keputusan 4 sifar-sifar dalam result akhir saya untuk semester 2. Jadi saya rasa kita tak boleh pandang beratlah inisiatif yang dikira sekecil-kecil ini pun sebenarnya memberi impak yang sangat besar sebab ada keberkatan dan titipan doa daripada guru-guru.
1: Saya rasakan pengalaman yang dikongsikan oleh DJ Alia sebentar tadi boleh jadikan tips yang bagus untuk menjadi pelajar yang beradab. Okey, baiklah, kita teruskan dengan sebuah lagu iaitu Bila Aku Sudah Tiada dari Hujan. Jangan ke mana-mana dan selamat mendengar bersama Langkawi FM.

0: Baiklah, buat selingan penutupan sementara geotapak Gua Pinang Kubang Badak bagi kerja-kerja menaik taraf infrastruktur bermula Julai 2026 sehingga diberitahu. Segala kesulitan amat dikesali. Baiklah, bagi berdasarkan berita ini, para pendengar di luar sana yang ingin, yang mempunyai cadangan ataupun perancangan untuk pergi ke geotapak Gua Pinang Kubang Badak ini, saya rasa perlulah ditunda kerana sedang berlakunya kerja-kerja menaik taraf infrastruktur. Jadi segala kesulitan amatlah dikesali. Baik, kita masih lagi dalam rancangan #DJ. Waktu sekarang pukul 5.43 minit petang. Baiklah, tadi DJ Alia sudah cakap tentang adab-adab yang boleh diterapkan. Akan tetapi, apakah cabaran-cabaran untuk kita untuk mengimplementasikan adab ini dalam kehidupan seharian? Baiklah, saya juga merasakan bahawa kini terdapat segelintir pelajar yang terlalu fokus kepada keputusan akademik mereka sehingga mereka terlupa bahawa adab juga merupakan sebahagian daripada kecemerlangan. Beberapa orang beranggapan bahawa asalkan memperoleh banyak A, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai seorang yang berjaya. Sedangkan dalam kehidupan yang sebenar, masyarakat bukan sahaja menilai kita perlu melalui keputusan pemeriksaan, tapi juga melalui cara kita bercakap, cara kita menghormati orang lain dan cara kita membawa diri. Sebagai contoh, kita pernah digemparkan dengan kes seorang pelajar yang berani bertindak menumbuk gurunya selepas ditegur. DJ Zarif pernah dengar tak kes itu?
1: Pernah dengar.
0: Pernah dengar. Saya rasa ia macam agak melampaui batas, betul tak?
1: Dan sebenarnya kes itu amatlah melampaui batas. Kalau saya sebagai seorang guru kan. Saya ni, sebab itulah saya tak boleh jadi seorang guru. Jadi adalah sebab-sebab dia. Tapi bagi saya itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangatlah melampaui batas dah. Sedangkan masa saya dulu pun, walaupun lah ada pelajar-pelajar yang dikatakan apa dia memang orang kata apa gangster lah. Pelajar-pelajar yang garang, yang apa gangster apa semua ni kan. Tapi dengan guru dia pun memang paling takut. Bagilah guru apa pun memang dia pun apa, memang dia pun tak berani lah. Memang depan guru daripada serigala tu jadi kucing.
2: Perbezaan yang sangat ketara lah kalau kita lihat zaman sekarang ni.
0: Sebab zaman sekarang ni pun kita tengok macam kalau budak-budak yang gangster tu pun, kalau ada cikgu yang pun tak takut, dia pun still boleh pijak pada cikgu tu. So bagi saya macam dia tidak bagus lah sebagai seorang pelajar yang kita nak menuntut ilmu dengan guru tersebut. Tapi kita buat perkara sedemikian dengan guru tersebut. Ya, bagi kami pun di MRC Langkawi, kami merasakan perkara seperti ini pun menunjukkan bahawa isu ini bukanlah perkara kecil yang boleh dipandang ringan. Jadi itulah kunci kejayaan kami untuk memastikan MRS Langkawi sentiasa berada di tangga nombor 1.
1: Betul. Tapi zaman saya dulu pun kan, tipulah kalau saya cakap mana-mana pelajar pun tak pernah lah yang tak pernah marah guru, yang tak pernah rasa marah ke guru. Tipulah kan?
0: Ya, betul lah. Tapi mungkin sebab dengan kes yang tumbuk ni, mungkin dia tak mampu pendam perasaan marah dia tu.
1: Macam dulu mungkin lah, tipu lah kalau cakap apa dia tak pernah marah kat cikgu kan. Mesti ada juga kena marah dengan cikgu lala kali. Habis je belakang cikgu tu dia cakap, mula lah, apa lah cikgu ni buat aku ni kan. Ya, aku nak macam ni yang pun marah kan. Tak apa waktu sukan tak boleh main bola. Tak boleh main bola. Kenapa duduk dalam kelas ni nak main bola? Macam tu lah. Tapi tak ada lah marah depan cikgu tu.
2: Tapi dia kira,
1: kalau berani marah lah depan cikgu tu. Balik kena rotan dengan cikgu, balik rumah abang kata kena rotan, lagi kena tambah rotan.
2: Kalau sekarang nak rotan tu bahaya ya. Takut ibu bapa pula yang serang cikgu sekarang.
1: Itu saya tak tahulah zaman sekarang ni apa dia. Mungkin itu individu lah, sikap individu. Jadi kalau saya sendiri, biarlah setiap guru itu mendidik, tapi mendidik itu tidaklah melampaui batas. Macam tu dalam mendidik itu, kita mendidik bukan sekadar nak mendidik suka-suka, mendidik untuk menjadikan dia seorang manusia.
2: Saya setuju dengan apa yang baru dikatakan sebentar tadi. Apapun adat dan ilmu perlu seiring kan. Jom kita layan dulu lagu ini.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia mendengar Langkawi FM di 104.8 FM, ya untukmu. Sebagai penutup, saya ingin kembali kepada persoalan pertama kita sebentar tadi, iaitu adakah rahsia kecemerlangan A tambah ataupun adab? Pada saya, kedua-dua ini kita tidak perlu pun untuk pilih yang mana untuk kita dahulukan. Saya percaya kedua-dua pilihan ini perlulah berada seiring supaya untuk mencapai matlamat pelajar cemerlang itu dapat kita laksanakan kepada semua pelajar. Sebab untuk mendapat A+ ni, kita perlu ada adab di tepinya. Dan untuk kita ada adab ni, kita juga perlu ada ilmu. Sebab kita perlu berilmu untuk mengetahui adab apa yang kita perlu amalkan dalam sesetengah perkara. Jadi ilmu itu memang membuka peluang untuk kita mencapai cita-cita dan impian kita. Tetapi ketahuilah, adab itu menentukan sejauh mana kita dalam mengejar cita-cita kita itu.
1: Baik, jadi mungkin ada kata-kata daripada Izarif ataupun Alia kepada rakan-rakan sebelum kita menutup segmen kita untuk hari ini.
0: Kata-kata terakhir adalah saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada batch saya, batch dinamik yang akan mengambil peperiksaan IGCSE pada tahun ini. Semoga kita semua mengembalikan tahta MRSN Langkawi di nombor 1 dan semoga kita semua mendapat keputusan 6 A star bersama-sama.
2: Baiklah, di samping itu, saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada batch Tingkatan 5 MRSN Langkawi, batch Karisma, dalam menepani ujian SPM mereka tahun ini. Semoga yang manis-manis sahaja akan diberikan kepada mereka. Dan sebelum itu, harapan saya, setelah kami bercakap tentang adab-adab yang boleh dipraktikkan oleh semua pelajar, saya yakin pada pendengar pun mesti ada pelajar juga kan. Jadi bolehlah mengambil tips-tips kami untuk memastikan kita punya kecemerlangan tu bukan sahaja untuk di peringkat sekolah, malah boleh diaplikasikan dalam apabila mereka sudah dewasa nanti.
0: Sebelum saya betul-betul menggunakan diri pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang tidak pernah lelah mengajar kami, berkorban masa dan masa bersama anak-anak, keluarga dan duit untuk kita, kami semua berjaya. Dan ibu bapa yang menyokong kami dari rumah, yang memberikan keperluan untuk kami belajar di MRSM Langkawi, dan rakan-rakan yang sentiasa bersama kami di asrama.
2: Bila kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk membantu kami dalam persediaan untuk berkongsi cerita kami dan segmen Hashtag DJ ini secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, okay. Kita dah di penghujung segmen Hashtag DJ di Langkawi FM dengan tajuk yang kami bawa, Rahsia Cemerlang A Tambah Ataupun Adab. Sebelum kami berdua mengundur diri, kali terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pendengar yang setia dengan Langkawi FM. Semoga perkongsian daripada kami berdua ini dapat memberikan manfaat kepada para pendengar semua untuk kebaikan bersama, dan teruskan bersama Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Hai Sayawi, saya ingin berpesan, aktiviti bermotosikal memang seronok sebenarnya, tapi janganlah sampai yang tak sepatutnya. Budaya mengempit tu buang jauh-jauh. Nah, tunggang dengan selamat, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada saya, Awi, Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Semenjak awal lagi bila ku mengenalimu.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Gama dengan lagunya Kembang Terhalang. Baik, kadang-kadang hidup ini tidak meminta kita menjadi kuat setiap masa. Ada ketika hati juga perlu ruang untuk berehat. Perlukan seseorang yang sudi mendengar walaupun tanpa memberi jawapan. Kita semua sedang berjuang dengan cerita yang berbeza. Ada yang sedang memendam rindu, ada yang menyimpan kecewa. Ada yang tersenyum di hadapan orang ramai tetapi menangis sendirian apabila malam menjelma. Percayalah, meluahkan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, ia tanda bahawa kita masih mempunyai harapan untuk terus melangkah kerana ada beban yang menjadi lebih ringan apabila dikongsi dan ada luka yang mula sembuh apabila diberi ruang untuk bersuara. Inilah ruang untuk anda, ruang tanpa penghakiman. Ruang untuk didengari, ruang untuk hati berbicara. Pada jam setiap 6 petang, kita akan adakan satu segmen iaitu segmen Luahan Hati bersama Haris. Jadi anda boleh kongsikan cerita-cerita anda dengan saya melalui platform TikTok Live Langkawi FM ataupun di talian 0496116446. Apapun, sekarang masa telah pun 6.48 minit petang. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan melayan lagu-lagu ekspresi kenangan untuk petang ini dengan lagu seterusnya daripada UK's Bila Diri Disayangi.

Itu dia UK dengan lagunya Bila Diri Disayangi. Baik, apa itulah pun kita berada di punca siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui siaran TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Ati, kita ada Sarah, kita ada Iman, kita ada Mariana, kita ada lagi siapa ini? Kita ada Cik Saudah, kita ada lagi Rozah. Lagi kita ada Hasiah Hamid. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya melalui TikTok Live Langkawi FM. Kalau ada lagi nama-nama yang saya tak sebutkan, saya minta maaf lah, sebab tak berapa nak nampak sangat. Dan juga kepada yang mendengarkan melalui siaran 104.8 ataupun di RTM Klik, ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua. Dan tidak ketinggalan juga kepada rakan setugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Rizwan, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua hari ini. Dan sebelum saya undur diri, ini dikongsikan dengan anda semua muslimin dan muslimat pada waktu solat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.41 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak perlu masuk pada pukul 8.54 minit malam. Baik, hari saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sehat-sehat selalu insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, Langkawi.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: 637, Kuching Sarawak 654, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 730, Kuala Terengganu 725, Kuantan Pahang 723, Kota Baru Kelantan 730, Johor Bahru Johor 718, Mandaraya Melaka 726, Seremban Negeri Sembilan 727, Shah Alam Selangor 730, Ipoh Perak 733, Georgetown Pulau Pinang 737, Alustar Kedah 738 dan Kangar Perlis 738. Minit malam Nasional FM sentiasa di hati.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
3: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sentiasa di hati.
1: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 7.30 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Kota Baru dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

0: ذلك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 12 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
1: Wa as-

0: Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan Ia Maha halus urusan tadbirnya, lagi Maha mendalam pengetahuannya.

Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya.

Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegalah bumi itu dengan serta merta melenyapkan kamu di bawahnya?

0: Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
1: Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kayfa kana nakir.
0: Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.

0: Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati. Terus bersama dengan saya Is Azlan membawakan perkembangan terkini Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 dari semasa ke semasa. Namun sebelum itu saya raikan sahabat-sahabat yang ada di ruangan muka buku. Saya dah buat naik poster untuk sebelah malam ini. Terima kasih banyak kepada Muhammad Yusof, Sirani Queen, Princess Su, Putra Borneo, Muhammad Muhaimin, Zakaria Sulaiman, Hida Mulyani binti Ali Hida, Ahmad Suhaili, Pak Su Omar dan ramai lagi yang akan saya raikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa ikuti semua media sosial rasmi kami. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, pukul 8.15 minit malam waktu sekarang ni untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16 yang mana kami akan terus membawakan laporan keputusan rasmi dan juga perkembangan terkini. Juga saya tidak keseorangan, bersama-sama dengan saya sekarang ini Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM, yang mana kita akan membincangkan berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Dan saksikan siaran langsung ini juga menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih doktor bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut PRN Negeri 9 ke 16 dan untuk kita mengetahui keputusan rasmi dari semasa ke semasa untuk calon parti yang bertanding. 103 jumlah calon dengan untuk pertandingan 1 lawan 1 melibatkan 11 dun, 3 penjuru 21 dun, 4 penjuru di 2 dun dan juga 5 penjuru di 2 dun. Tetapi untuk permulaan ni doktor, kita nak lihat gambaran bagaimana sebenarnya selepas PRN Johor yang lepas, mengapa PRN Negeri 9 pada kali ini. Okey. Antara pilihan raya negeri yang paling diperhatikan di Malaysia, bagaimana doktor?
1: Okey, kita memasuki balik mood pilihan raya Hari ini pilihan raya Negeri 9 yang dah berlaku ini dan telah pun berakhir. Dalam kita melihat apa-apa bentuk pilihan raya, ada beberapa perkara yang kita akan perhatikan.
0: Ya.
1: Satu, kita nak pastikan sama ada pilihan raya itu telah berjaya mewujudkan satu keadaan kita panggil sebagai demokrasi matang dalam negara.
0: Okey.
1: Iaitu satu bentuk pendemokrasian yang membabitkan partisipasi daripada semua pengundi-pengundi yang berdaftar. Dan kalau kita lihat setakat pukul 4 petang tadilah, data yang telah disahihkan, yang disahkan oleh SPR lebih kurang 65% unjuran pengundi.
0: Baik.
1: Dan ini jelas memberi satu gambaran bahawa wujudnya satu bentuk demokrasi, tetapi mungkin kadar peratusan mengundi itu tidak seperti yang dijangkakan, yang mungkin boleh meningkat lagi. Dan kita akan melihat faktor-faktor seperti itu. Dan dalam pilihan raya negeri Johor juga, faktornya lebih kurang bawah daripada 70%. Jadi kalau kita lihat daripada peratusan mengundi, ini jelas menunjukkan bahawa mungkin ada satu lagi keadaan di mana pengundi-pengundi belum mahu keluar mengundi sepenuhnya.
0: Okey.
1: Tetapi ia juga mencerminkan mungkin kerana faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, tak dapat balik kampung dan sebagainya. Tetapi ini memberikan satu gambaran bahawa peratusan undi itu akan jadi satu indikator utama.
0: Ya.
1: Dan dalam keadaan kedua pilihan raya juga, kita akan lihat bagaimana corak pilihan raya itu berlaku. Sama ada wujudnya dari segi perang sarafnya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kekacauan, kekeliruan dan menjejaskan keharmonian negara kita yang bilang kaum, agama dan bangsa, dan kempen-kempen perang saraf. Tapi setakat ini yang saya boleh puji, yang kita agak teruja juga, dua siar pilihan raya negeri yang lepas tidak memperlihatkan banyak isu-isu yang besar, isu-isu yang mengenangkan seperti elemen 3R yang melampau.
0: Betul.
1: Isu-isu berkaitan dengan berbau hasutan, elemen-elemen yang mempermainkan perkara-perkara yang sensitif. Dan ini sebenarnya satu benda yang agak baik. Dan ia juga memberikan satu gambaran bahawa ini satu bentuk keadaan yang di mana pengundi semakin matang dan juga ahli-ahli politik, utamanya ahli Dewan Negeri yang bertanding, juga semakin matang. Dan dalam satu konteks juga, kalau kita lihat dari dua pilihan raya yang berbeza ni, jelas menunjukkan bahawa satu bentuk pilihan raya sedang berlaku dalam negara kita.
0: Okay.
1: Di mana pertemuan di antara parti-parti komponen dalam kerajaan diraihkan dalam satu bentuk pilihan raya yang cukup baik. Dan ini memberikan gambaran bahawa bagaimana kerajaan juga memastikan bahawa perkara-perkara seperti ini adalah hasil daripada usaha untuk mewujudkan satu keadaan demokrasi yang cukup adil dalam negara kita. Maka kita berjaya membawa perkara-perkara seperti ini dan berjaya jalankan dengan baik. Ini jelas memberikan bahawa kita berada dalam satu keadaan di mana demokrasi matang itu berlaku dalam kita. Tapi cuma dari segi peratusan undi itu, kita mengharapkan supaya lebih baik. Tetapi kita telah percaya telah berlaku, dan ini adalah satu perkara yang telah diwartakan, dan perkara mereka telah undi juga telah berlaku. Dan dari segi pengeluaran undi itu mungkin berlaku daripada faktor-faktor undi-undi 18, undi-undi kumpulan-kumpulan muda dan berbagai-bagai perkara lain. Tapi dari segi secara keruhannya, saya rasa ia satu benda yang cukup signifikan, jelas menunjukkan kita berada dalam satu landasan yang cukup baik dalam membimbing demokrasi pengurusan pilihan raya yang saya rasa dapat dijalankan dengan baik oleh pihak SPR. Tahniah kepada agensi-agensi keselamatan negara.
0: Betul.
1: Dan mereka juga yang telah memberikan kerjasama yang baik hingga bolehkan pilihan raya ini lihat bagai pilihan raya yang cukup relax. Tak adalah kita lihat berlaku kekecohan, dan ini jelas berbeza daripada negara-negara lain. Dan Malaysia sebenarnya membentuk satu sistem pentadbiran, satu elemen kerajaan yang memperlihatkan kematangan dan satu proses demokrasi yang saya rasa semakin baik dalam negara kita.
0: Baik, kalau kita perlihatkan berkenaan dengan peratus keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan ke-15 2023 yang lepas adalah sebanyak 68.35%, itu jumlah rasmi yang diterima untuk tahun 2023. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan perkara tersebut. Sebelum itu, seketika untuk N08 Bahau, PH mendahului dengan 52 setakat pukul 7 malam, manakala di N02 Pertang, BN menang dengan majoriti 2,593 setakat 7.58 malam. Di N20 Labu, BN mendahului dengan 308 undi. Di N21 Bukit Kepayang, PH mendahului dengan 1,544 undi. Itu semua sumber menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Dr. Ramai yang mengatakan pengundi kali ini bukan sekadar memilih wakil rakyat, sudah semestinya untuk 36 kerusi tersebut, tetapi untuk menilai kestabilan pentadbiran. Bagaimana doktor melihat perkara tersebut?
1: Saya rasa kalau kita lihat secara adilnya, pilihan raya ini berlaku terlalu awal.
0: Okay.
1: Kerana sepatutnya masih ada lebih kurang 2 tahun lagi sebelum pilihan raya itu boleh jalankan. Tetapi ini ada proses demokrasi. Dan kalau kita lihat daripada perbandingan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan negeri, jelas banyak juga perkara-perkara yang telah jalankan dengan baik. Jelas elemen-elemen ekonomi perdigitalan, pembangunan-pembangunan yang dijalankan. Tapi inilah keadaan demokrasi. Sebab itu kita faham bagaimana negara kita sebenarnya membentuk satu elemen demokrasi yang membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Dan tentu apabila berlakunya satu bentuk pemilihan demokrasi-demokrasi tentu, maka akan ada perkara-perkara yang dilihat oleh pengundi. Dan salah satunya perbandingan, satunya sentimen-sentimen, dan banyak faktor-faktor ni dari segi elemen perang saraf. Kadang-kadang dia juga berkaitan dengan emosi, kadang-kadang berkaitan dengan sentimen-sentimen tertentu. Tetapi ini adalah bagaimana lumrah pengundian itu berlaku. Sebab dalam setiap pilihan raya dia akan ada pola dia.
0: Okay.
1: Dia akan ada bagaimana pilihan raya itu dinilai oleh pelbagai pihak, dan juga ia berlaku banyak-banyak faktor. Contoh-contoh faktor yang utama adalah dari segi penyokong-penyokong parti-parti tradisi, parti-parti besar dalam negara. Jadi banyak sebenarnya kalau kita lihat faktor-faktor yang mendorong. Tetapi dari segi apa yang berlaku, jelas bahawa kita telah mempunyai tujuh satu bentuk transisi di mana kepimpinan menteri besar yang terlepas, dan diharapkan siapa juga yang merajui selepas ini, kerajaan negeri juga dapat mengekalkan konsentrasi. Dan ini memberikan satu bentuk juga tekanan kepada pengundi untuk menilai apakah sebenarnya faktor yang akan dipilih dalam elemen pilihan raya. Sebab kalau kita lihat elemen-elemen federalisme adalah penting untuk elemen-elemen, contohnya pertandingan kursi-kursi ahli parlimen. Tetapi bila kita cakap tentang elemen Dewan Undangan Negeri, kadang-kadang isu setempat, kadang-kadang ia bergantung kepada tokoh-tokoh, kadang-kadang bergantung kepada momentum parti juga, kadang-kadang berlaku ada pola-pola yang berlaku. Dan ini saya nak memberikan sikit gambaran penting bagaimana akhirnya pilihan raya Negeri 9-16 ini akan juga memberi satu gambaran adakah mungkin berlaku satu perubahan pola pengundian. Tetapi banyak juga faktor kita nak lihat.
0: Betul.
1: Kita bukan hanya nak lihat pada calon, kita bukan nak lihat pada kempen politik. Kita hendak satu lagi nak menterjemahkan bahawa apa pun yang berlaku, contohnya bersih nasihat Perdana Menteri kata, apa pun yang berlaku, kita harus memastikan bahawa tidak ada satu benda-benda yang menggunakan elemen perbahasan yang melampau, khususnya di kalangan parti-parti kumpul dalam kerajaan. Ini satu peringatan. Dan juga mungkin kita nak lihat bagaimana faktor-faktor pengundi-pengundi, julat-julat pengundi. Kita ada julat-julat pengundi macam lelaki yang perempuan yang seimbang, kecenderungan antara 18 hingga 39 tahun yang agak besar.
0: Benar.
1: Jadi benda-benda sini kita nak kaji berdasarkan keputusan pilihan raya, supaya kita dapat tengok. Sebab demografi dan psikografi ini ada dua benda yang berbeza. Kadang-kadang demografi itu dia pun mempengaruhi, iaitu bagaimana elemen kaum, elemen jantina, elemen undi muda, golongan-golongan yang berasaskan B40, M40, T20 dan perkara-perkara sebenarnya banyak sebenarnya yang memberikan kesan. Tetapi walau apa pun, kita harus lihat dalam konteks pilihan raya negeri, apakah sebenarnya yang dimahukan oleh pengundi. Kadang-kadang pengundi itu dia terikat dengan calon parti tradisi. Sebab dalam Malaysia ni, parti gegasi, parti tradisi pun kita lihat ada parti yang cukup besar. PKR, DAP, UMNO, PAS, MIC dan MCA. Yang lain-lain tu kita kategorikan sebagai parti-parti yang mungkin baru dalam politik, yang tidak ada satu bentuk kita panggil sebagai parti tradisi. Sebab parti tradisi penting kenapa? Sebab parti tradisi ni ada penyokong-penyokong tegar. Penyokong-penyokong trust kalau kita panggil dalam bahasa politik. Nah, ini akan juga memberikan kesan yang agak signifikan dalam perjalanan pilihan raya, khususnya pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang akhirnya sebenarnya dia membabitkan isu yang lebih setempat berbanding kepada isu federalisme yang berlaku di sekitar sekarang.
0: Benar. Apabila doktor menyentuh isu bahawa pilihan raya Negeri Sembilan ni berlaku terlalu cepat, sebenarnya pada 2023 hari pengundian berlaku pada 12 Ogos 2023 dan hari ini merupakan hari pengundian pada tahun 2026 untuk PRN yang ke-16 bagi Negeri Sembilan. Tetapi kita nak lihat dalam berapa bulan ni sebenarnya doktor, rakyat mengikuti pelbagai perkembangan politik negeri dari sudut psikologi politik. Pengalaman seperti ini bagaimana mengubah cara rakyat membuat keputusan? Dan kalau kita lihat tengok daripada PRN Johor membawa kepada PRN Negeri Sembilan, sebenarnya bagaimana sebenarnya struktur perubahan dalam masa yang sama gabungan politik itu sendiri mencorak pentadbiran kerajaan semasa nanti?
1: Ya, kita sebab kita simpan soalan peratusan mengundi tu kan. Jadi sebenarnya sebab tu dia akhirnya kita balik kepada partisipasi masyarakat.
0: Okey.
1: Kita balik kepada bagaimana saya tidak menghadapi banyak masalah untuk mengatakan bahawa Suruhanjaya pilihan raya kita antara terbaik.
0: Okey.
1: Dan kita ada baru-baru ni kita ada juga sistem yang diperkenalkan baru sebagai projek rintis yang kita akan bincangkan nanti. Kalau kita lihat dari segi kedudukan agensi keselamatan kita cukup baik.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita lihat partisipasi daripada agensi keselamatan cukup baik. Kalau kita ambil daripada elemen tersebut, sebenarnya kita mempunyai satu bentuk sistem pengurusan pilihan raya yang saya rasa antara yang terbaik di rantau ASEAN. Mungkin kalau kita compare beberapa negara dari segi aman, dari segi cara kita lakukan, dari segi election watch sebagainya, kita mempunyai satu piawaian yang saya rasa amat baik. Tetapi ini tidak bermakna pilihan raya itu adalah satu pilihan raya yang boleh dilakukan sekerap mungkin.
0: Okay.
1: Kerana dalam berbagai elemen pilihan raya, kita harus faham, kita harus memberikan ruang supaya berlakunya satu bentuk pentadbiran yang dapat memperlihatkan apakah sebenarnya dimahukan oleh masyarakat pengundi supaya pengundi, sebab ingat pengundi hanya boleh mengundi apabila pilihan raya itu berlaku.
0: Okay.
1: Tetapi pengundi tidak boleh decide bila mereka hendak mengundi.
0: Mm-hmm.
1: Ini persoalan teras dalam mengatakan apakah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pengundi. Pengundi itu bila di adanya pembubaran kerajaan negeri seperti mana yang berlaku dalam pilihan raya Negeri Sembilan PRN ni, maka pengundi secara automatik ini terpaksa mengundi apabila berlaku percalonan, tempoh berkempen dan akhirnya hari pengundian yang jatuh pada hari ini 1 Ogos 2026, lebih kurang 3 tahun lebih setelah kerajaan negeri ditubuhkan pada 2003, maka pengundi terpaksa mengundi.
0: Mm-mm.
1: Tetapi dari segi pengurusan pilihan raya tidak masalah, tetapi cuma ini adalah satu sistem yang mana memperlihatkan bahawa berlakunya satu proses yang agak ketara di mana pilihan raya itu berlaku agak singkat daripada tempoh-tempoh sepatutnya kerajaan pentadbiran itu berlaku.
0: Yeah.
1: Dan ini memberikan satu bentuk keadaan yang saya rasa mungkin harus dilihat sama ada benda ini adalah satu benda yang baik untuk negara atau satu benda yang boleh dipertikaikan. Kerana pilihan raya terus ada berlaku sebab kita adalah sistem demokrasi. Macam kita cakap sistem demokrasi, yeah, first to pass the post, eh. Mana-mana yang mendapat dulu akan membentuk kerajaan negeri, akan membentuk kursi parlimen, dan kita pernah duduk dalam keadaan hang parlimen di keadaan federalisme dan lewat rakyat, dan dalam keadaan kerajaan negeri ini mungkin kita akan ada satu majoriti yang mungkin biasa besar dan sebagainya. Kita akan lihat dalam keputusan lebih kurang pada 10 malam nanti.
0: Betul.
1: Tapi inilah hakikat bahawa ini adalah bagaimana corak pengundian itu berlaku. Jadi kita tidak boleh mengatakan sebab rakyat ni dia hanya pasrah. Apabila berlaku satu bentuk hari pengundian, maka mereka terpaksa mengundi. Tetapi penentuan ini adalah elemen kita panggil sebagai dinamika politik yang berasaskan sistem yang kita lakukan dalam negara kita, iaitu demokrasi berparlimen dan raja perpegaan. Dalam negeri pun kita terikat dengan elemen di mana boleh berlakunya elemen-elemen penarikan sokongan, boleh berlakunya pembubaran sebelum tempoh yang berlaku dan akhirnya membawa kepada pilihan raya. Jadi untuk katakan bahawa dari segi pengundi mereka suka tak suka, kita boleh tengok nantilah kita akan bincang peratusan mengundi, tetapi sebenarnya inilah hakikat. Tapi yang paling aspek paling penting, kita harus berbangga SPR kita dikatakan bagus.
0: Benar.
1: Jalan ke elemen, agensi keselamatan kita bagus, dan dari segi pengurusan pilihan raya pun kita yang terbaik, dan dari segi adab dan tata susila kempen-kempen gerak sarah perang sarah pun juga semakin baik. Yang ini ada, saya rasa ada satu benda yang harus kita pelajari. Tetapi dari segi pengundi, mereka hanya boleh mengundi apabila hari pengundian itu telah ditentukan.
0: Betul. Terima kasih kita ucapkan sebenarnya kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPR, dan juga anggota keselamatan yang terus sebenarnya telah pun bersiap siaga dari awal sebenarnya, yang telah pun diumumkan oleh pihak SPR dengan tarikh-tarikh yang telah pun ditetapkan, dan dalam masa yang sama proses pengundian berlangsung dalam suasana yang aman.
1: Betul.
0: Dan teratur sehingga hari menunggu untuk kita menunggu keputusan sebelah malam nanti pukul 10. Kita jangkakanlah pukul 10 nanti ya.
1: Ini yang harus kita raikan demokrasi matang. Kita rasa dalam sampai kita membincangkan keputusan, tapi kita juga gagal untuk sebenarnya mempertengahkan bahawa inilah sebenarnya keharmonian yang baik. Apa pun yang berlaku, sebenarnya kita telah berjaya satu tahap demokrasi yang saya rasa cukup baik dan matang. Kalau kita lihat jumlah laporan polis pun amat kecil, isu-isu berbangkit pun amat kecil, teguran istana pun mungkin berlaku dalam sekali, dan benda-benda seperti ini saya rasa benda-benda yang semakin lama menunjukkan ketamadunan politik kita itu mencapai satu tahap yang saya rasa prestasi yang amat baik pada ketika ini.
0: Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ard.

0: ذلك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau. Takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Dickson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kerusi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita menjauh juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah serba sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, Ketua Tempat Mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai.

0: di Angkasa Puri. Silakan Izamel.
1: Baik, terima kasih Syafinas dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
2: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik pada masa-masa akan datang.
1: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
3: Sebelum subuh orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
4: Tak apalah, Cik tengok okey ya, tak ada apa, tak ada apa masalah lah kan. Okey lah pada Cik, semua okey ya, Cik senang ya. Semua right, tak ada apa. Rasa Cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap ya, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah Cik, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
5: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh biasanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok lama lah nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
1: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9:15 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali bersama dengan Grandstand Khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nurniwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA. Dan juga kita akan sama-sama menunggu sahabat-sahabat pelapor kita untuk keputusan rasmi dari lokasi pusat penjumlahan undi dari semasa ke semasa. Baik, kalau kita nak tengok perbandingan PRN 2023 dan PRN 2026, sebab jam yang pertama tadi doktor banyak sentuh tak cukup masa, tak cukup matang, baru 3 tahun nak buat untuk PRN kali ini. Tetapi untuk tahun 2023 yang mana calon seramai 136 berbanding 2026 seramai 103 calon, tetapi yang itu calon berkurang, tetapi untuk pengundi meningkat lebih kurang 200,000, yang mana pada tahun 2023 seramai 660,000 calon berbanding untuk 2026 ni 889,000 pengundi. Jadinya kalau doktor kita nak membincangkan berkenaan dengan konsep perang saraf, konteks pilihan raya ni bagaimana sebenarnya perang persepsi? Kalau kita tengok ada banyak sebenarnya isu yang dimainkan. Kalau kita tengok prestasi kerajaan negeri, kos hari hidup dan sebagainya, dalam konteks pilihan raya, perang persepsi sebenarnya berlaku tanpa disedari oleh masyarakat.
1: Dia kalau kita lihat dalam pilihan raya berlaku kan, dia semenjak daripada isu yang dah jadi stereotip untuk dibincangkan dalam mana perbincangan. Dulu macam isu ni memang orang semua je isu ni dibincangkan tentang pengaruh kesan media sosial. Kepada masa awal-awal dulu memang banyak orang cerita, tapi sekarang dah jadi macam stereotip.
0: Okay.
1: Maksudnya dah banyak orang cerita pasal benda ni.
0: Baik.
1: Tetapi walaupun banyak orang cerita benda ni, kesan itu memang nyata. Sebab dalam media sosial ni ada satu istilah yang selalu kita bincang, kita panggil sebagai algoritma media sosial. Dan dalam algoritma ni ada algoritma pelbagai. Algoritma iaitu kecenderungan apa yang kita suka tengok dan apa yang suka kita lakukan.
0: Okay.
1: Dan kalau kita lihat tentang pertambahan undi, kalau kita lihat kursi-kursi yang dipertandingkan dalam pilihan raya kali ini, kalau kita lihat hampir lebih kurang dalam 11 kursi itu adalah kursi majoriti rendah. Kursi yang mempunyai satu kita panggil sebagai kursi marginal.
0: Betul.
1: Yang ada daripada, kalau kita lihat daripada Juasih itu 15 sampai ke Kerseting, daripada 78 sampai 843, ada yang bawah 1,000 je kemenangan. Jadi apabila ada kursi marginal ni, sengah kata mungkin sekiranya berlaku sedikit swing vote, dia boleh bertukar.
0: Okay.
1: Tetapi kalau kita melihatkan dari segi aspek tambahan jumlah pengundi pula, lebih kurang tadi dikatakan dekat hampir pada 200,000 kan. Jadi ia juga akan memberikan, mungkin akan berlaku sikit pertambahan kepada kursi-kursi marginal ini. Maksudnya dia lebih, sama ada lebih kompetitif ataupun dia akan membina julat yang lebih besar. Dan dia juga akan memberikan tekanan kepada parti-parti yang bertanding, bagaimanakah mereka untuk mengekalkan kemenangan ataupun untuk berlaku sebaliknya.
0: Yeah.
1: Sebab swing vote ini boleh berlaku dalam mana pilihan-pilihan raya, khususnya dalam kumpulan-kumpulan ataupun kursi-kursi yang cukup marginal. Kursi-kursi seperti Juasih, Kota Ampangan, Sri Menati, Sungai Lu, Palong, Kelawar, Senaling, Lengging, Jeram Padang dan Seting.
0: Betul.
1: Dan kursi-kursi ini kita panggil kursi marginal. Jadi apa kaitan dia dengan perang persepsi? Sebab sekiranya perang persepsi itu kuat, maka kursi-kursi marginal adalah kursi-kursi indikator.
0: Okay.
1: Kursi-kursi yang boleh digambarkan memberikan satu bentuk, kerana dia adalah kursi yang cukup marginal. Sekiranya berlaku je sedikit swing dan lebih kurang dalam beberapa peratus pun, dia punya ajakan kalau macam kapal ni longitude altitude lah kan. Tapi dalam pilihan raya kita tak panggil lah macam tu. Tapi sebenarnya pilihan raya ni lebih banyak cabaran daripada buat kapal mungkin kan.
0: Betul.
1: Tetapi kalau kita bincang dari segi faktor matematik mudahnya itu. Jadi ini kita bincangkan dalam segi algoritma media sosial. Jadi apabila berlaku satu keadaan ini, perang persepsi dalam media sosial ni, kita lihat negara kita dalam menuju demokrasi matang, satu benda yang saya rasa masih berlaku kekurangan, kita kekurangan debat. Kita kekurangan isu-isu untuk mempertahankan ataupun untuk mengatakan banyak tentang manifesto-manifesto.
0: Okay.
1: Supaya diperdebatkan. Contoh manifesto Pakatan Harapan 10 manifesto, macam nak debat manifesto pada BN lah, manifesto pada mungkin pada PN ataupun parti-parti mana-mana pun, maksudnya perlu ada perdebatan tu. Jadi bila tidak ada elemen-elemen seperti itu, maka dia akan pergi pada aras standar yang baru, iaitu persepsi berhubung dengan calon. Sejauh mana calon tu mampu untuk turun padang, calon-calon yang popular. Sebab tu kita ada istilah undi-undu popular kan. Betul. Tapi dalam negara kita, walaupun seorang itu popular, tetapi kita first past the post. Undi popular tu tak kira. Ha, dia tengok macam hari ni siapa lepas 19 kan. Ha, macam contoh itu keadaan dalam Malaysia. Jadi algoritma-algoritma media sosial ni terbentuk apabila partisipasi dalam masyarakat, sama ada mereka melihat pada calon, mereka melihat pada manifesto, tetapi selalunya akan pergi pada keadaan-keadaan persekitaran, iaitu isu-isu yang berhubung dengan setempat, sama ada kelemahan calon, imej calon, imej parti, ataupun benda yang dibangunkan hingga ia melampaui dan menjangkaui isu setempat.
0: Yeah.
1: Jadi kekuatan persepsi dalam media sosial ni kadang-kadang dia mengatasi isu-isu tradisional, isu-isu setempat, isu-isu konservatif yang sepatutnya dibincangkan, isu jalan raya, isu tempat-tempat facilities pembangunan seksual ekonomi, isu-isu berhubung dengan belia. Nah, itu mungkin kita akan bincang dia kenapa belia tak minat, kenapa, tapi sebab dia dalam bentuk agrima. Jadi contohnya kalau kita tengok sesuatu agrima tentang calon dan tentang satu komponen-komponen atau benda, jadi dia akan datang kita. Dalam agrima politik sama. Sebab tu saya pernah mengutarakan idea supaya kita juga kena ada agoritma, audit agoritma politik. Ya, dalam baru-baru ni dalam SPM pun, dalam berita pun cakap benda sama. Audit agoritma politik supaya kita membiasa kita melihat pelbagai elemen-elemen kempen-kempen yang berlainan. Supaya kita mudah untuk memahami di mana aras tanda sebenarnya kekuatan sesuatu parti tu, kekuatan sesuatu calon tu dan kekuatan satu manifesto. Tetapi, ni tetapinya, bila perang persepsi itu berdasarkan emosi, sentimen, kadang-kadang benda itu dah dan null and void. Maksudnya dia tidak lagi relevan dalam membentuk satu kecenderungan algoritma yang berasaskan kepegayaan. Jadi keterikatan itu sebenarnya memberikan kekuatan kepada kumpulan yang menguasai elemen perang saraf dalam media sosial. Jadi kalau dia boleh pegang sesuatu kependudukan, sesuatu julat pengundi umur yang mungkin dah duduk dalam teras algoritma itu, jadi untuk dia berhijrah ke algoritma lain, untuk dia membina satu persepsi lain, agak sukar. Sebab dia dah duduk dalam gelembung itu. Macam kita lah, kalau kita tengok sukan kan, kalau kita dah apa, dah habis World Cup, kita boleh sebut lah. Kalau kita tak suka Argentina kan, tak suka lah kan. Kalau suka, suka lah kan. Maksudnya contoh lah kan. Jadi gelembung itu akan mula kan? Macam siapa good dalam bola sepak kan. Sama juga. Jadi ini adalah bagaimana sebenarnya media sosial cukup powerful. Walaupun dia agak stereotyping, walaupun dia telah lama kita bincangkan, banyak bincangkan, tapi faktor-faktor macam dalam perasaan kita ada istilah kita panggil sebagai bandwagon, menyokong kumpulan yang menang ataupun sentimen yang popular. Ini adalah asas. Sebab bila kumpulan tu dikatakan sebagai kumpulan yang menang dan sentimen popular, secara tak langsung bila kita dah masuk dalam gelembung tu, kita juga akan duduk dalam algoritma tu. Maka makin banyaklah input kita dapat. Jadi cabaran utama dalam gerak saraf media sosial, macam mana nak membawa orang masuk dalam algoritma, gelembung algoritma kita, jajaran algoritma kita, dan bagaimana nak memastikan kita juga berjaya membawa orang keluar. Sebab tu kalau kumpulan macam kumpulan-kumpulan dewasa kan, yang saya rasa antara faktor utama yang akan menentukan tuju dalam pilihan raya Negeri Sembilan ni adalah kumpulan-kumpulan dewasa, di mana mereka dah cukup tepu dengan situasi algoritma secara tradisional, iaitu kempen-kempen, parti-parti yang tanding, dan juga dalam gelembung algoritma-algoritma yang mungkin duduk di dalam ini tanpa mereka. Mungkin dalam segi terma-terma akademik ataupun terma-terma media sosial, mungkin mereka kurang fahami. Tapi itulah asas sebenarnya bagaimana persepsi perang saraf dilakukan dan digerakkan dalam media sosial. Kita pun boleh buat kita punya audit algoritma je.
0: Betul.
1: Habis-habis ni, habis rancangan ni, terus buat.
0: Boleh tengok, buat nanti.
1: Tengok apakah sebenarnya yang menjadi kita punya perantaraan dalam kesukaan kita, termasuk dalam kita panggil sebagai audit algoritma politik.
0: Kupasan lanjut berkenaan dengan pengaruh ini, seketika saya kongsikan yang mana DUN N20 Labu BN mendahului DUN N20 Bukit Kepayang, N21 Bukit Kepayang PH mendahului, N22 Rahang BN mendahului, N23 Mambau PH mendahului, N24 Seremban Jaya PH mendahului. Tidak rasmi setakat ini, sumber menerusi Negeri FM. Baik, yang mana fakta sebenarnya kita telah pun hebahkan ada banyak cara lah, pelbagai cara kita telah hebahkan, contohnya menerusi media sosial tadi, doktor telah sentuh, juga menerusi Nasional FM, berita RTM dan sebagainya. Tetapi fakta telah pun diperjelaskan kenapa sebenarnya sesuatu persepsi ataupun pengaruh maklumat boleh terus mempengaruhi masyarakat walaupun telah dijelaskan?
1: Saya rasa kalau kita ambil daripada penerangan yang berat sikit lah kan, kalau yang segi santainya, manusia ni dia akan ada dia punya kecenderungan. Dan kecenderungannya lazimnya dia akan ada beberapa cara yang paling mudah untuk mereka menerima kecenderungannya. Dia ada kita panggil sebagai salah satu track cepat, satu-satu track panjang. Dan track panjang ni memerlukan penghayatan.
0: Okay.
1: Kalau segi kumpulan pemikir ni, dia kena baca dokumen, tengok statistik,
0: menelaah,
1: tengok fakta, menelaah, tengok data. Kan? Kalau tukang masak tu dia kena rempah tu dia kena grind dulu kan.
0: Betul.
1: Kan? Apa siapa tinggi masak nasi berani kita boleh roger-roger lah kan. Maksudnya nak buat nasi berani ke nak buat apa-apa masak tu dia akan ada dia punya long route dengan fast route. Okay. Ya, kalau segi akademik ada banyak lah kita panggil peripheral dan central route dan contoh-contoh teori-teori dalam akademik, tapi kita bukan nak macam teori malam ni, nak cerita tentang asas. Jadi dari segi penghujian fakta, ada setengah dia akan melihat pada kecenderungan data, statistik, angka, pencapaian, jumlah pekerjaan, pembangunan ekonomi, berapa banyak FDI, foreign direct investment. Tetapi route yang paling pantas, shortcut, adalah fakta yang dikomersialkan, ataupun dalam bahasa perang saraf ni macam mana kita flare the fact, macam mana fakta tu sampaikan dengan baik yang menceronokkan. Dan kalau dia betul fakta tak apa, kadang-kadang yang disampaikan bukan fakta,
0: okay,
1: adalah sugar coating, adalah satu persembahan idea-idea yang bagi orang rasa seronok teruja, sama ada ketakutan, ketaksuban, keseronokan. Tapi saya adalah kumpulan yang mengatakan perang saraf tu kena positif,
0: okay,
1: propaganda tu kena berasaskan kebenaran. Because the best propaganda is the truth. Mungkin berlaku dalam politik, mungkin tidak berlaku. Kita pun tidak boleh tengok, nak boleh mengatakan siapa baik, siapa salah. Tetapi itu cara yang boleh melangkaui fakta. Ha, kalau fakta itu betul, kadang-kadang dipersembahkan dengan cara yang boring. Sebab tu agent komunikasi, elemen perang saraf tu penting dalam nak pastikan celah mana kita nak guna ni.
0: Betul.
1: Kita nak pakai cara apa apa go, apa grind rempah bagi betul-betul masak pecah minyak sedap kan,
0: ataupun plannya pun banyak dapat,
1: ha, kan. Jadi dua ni kadang-kadang kombinasi ni perlu, dan di sinilah kadang-kadang berlakunya satu pertindihan di antara fakta dan juga benda yang kita bukan panggil otak, benda yang mungkin dikupas dengan lebih mudah.
0: Okay.
1: Debat tu kadang-kadang kenapa dalam politik, entertainment politik penting, politik kesukaan ramai penting. Sebab tu figura yang kadang-kadang nampak cara dia cukup santai, aura dia cukup berlainan, kalau kumpulan anak-anak muda ni dia suka macam ni, kumpulan orang tua dia suka yang bercakap, dia macam seolah-olah mereka ni adalah satu bentuk figura yang melakukan entertainment politik.
0: Doktor macam nak sebut nama individu tu, tapi simpan dulu doktor nama tu. Jangan keluarkan. Sabar je lah. Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Perbincangan lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Penyanyi yang berasal dari Kuala Pilah Negeri Sembilan Nubahan dengan lagunya Ada Untukmu. Masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan untuk Grandstand khas PRN Negeri Sembilan ke-16 waktu ini, bersama dengan Dr. Nurwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM. Untuk jumlah calon yang bertanding, 103 calon. Pecahannya lelaki 94, doktor. Wanita 9. Kalau cakap-cakap berkenaan mengetengahkan calon wanita ni dah lama. Tetapi masih lagi kurang untuk PRN Negeri Sembilan, calon PRN Negeri Sembilan ni. Namun, kita nak tengok terlebih dahulu kempen politik yang dibawa pada PRN Negeri Sembilan ni. Apa beza kempen politik yang membina keyakinan dengan kempen yang hanya membina persepsi dari segi pandangan kami sebagai pengundi ini?
1: Saya rasa asas utama dalam kempen politik ni adalah doktrinasi berasaskan manifesto.
0: Uh-huh.
1: Ha, kalau macam Pakatan Harapan kita ada kan, Negeri Sembilan Kekal Harapan kan.
0: Yeah.
1: Kalau ada 10 teras utama, 30,000 peluang pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah sepatutnya menjadi salah satu induk dalam bercakap tentang kempen politik.
0: Okay.
1: Ha, sepatutnya itu. Sepatutnya itu dikupas dan diperdebatkan. Mungkin dalam satu kumpulan, tengok mana yang boleh dicapai, yang mana tidak boleh dicapai.
0: Benar.
1: Sebab tu kalau kita lihat 100 hari selepas 2023, banyak perkara itu dipertunjukkan tentang pencapaian-pencapaian, apa yang boleh dicapai. Dan itu sebenarnya adalah tradisi kempen-kempen berbentuk tradisional. Sebab itu dulu kita ada 100 hari, setahun selepas pentadbiran.
0: Betul.
1: Tetapi kebelakangan ini, benda-benda seperti itu mungkin menjadi salah satu perkara yang mungkin penting, tetapi kadang-kadang dia dah tidak jadi sebagai satu budaya yang dilakukan secara berterusan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apabila itu berlaku, dinamika media sosial ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda teras politik itu perlu ada satu pembaharuan dalam setiap kempen itu, dalam setiap calon itu.
0: Okay.
1: Maka ini memerlukan satu bentuk plot ataupun dalam politik terpanggil naratif-naratif yang berbeza, supaya tidak lagi benda itu berbentuk stereotip, benda itu tidak lagi berbentuk konservatif. Walaupun saya selalu sebut konservatif, tapi itulah hakikatnya. Sebab tu dia kena ada satu bentuk perkara yang baik, yang menyenangkan. Cuma yang saya masih rasa gembira dalam pilihan raya negeri kita ni ataupun pilihan raya umum mana-mana, kita punya bendera tu masih banyak lagi.
0: Ya, betul.
1: Tapi satu masa lagi mungkin bendera tu dah tak relevan, dia kena dipersembahkan dengan benda lain.
0: Okay. Ha,
1: ini adalah maksudnya ciri-ciri perubahan demografi politik itu sedang berlaku. Mungkin dalam konteks pilihan raya umum, mungkin yang akan 16, yang mungkin akan berlaku tahun depan dan sebagainya, itu mungkin salah satu kehendak. Bahawa kita cakap tentang AI, iaitu generative AI, mana boleh keluarkan lagu. Kalau kita lihat macam dulu apa, isu-isu lagu-lagu yang dikeluarkan melalui platform-platform AI itu banyak. Ini adalah kita panggil sebagai salah satu ciri-ciri baru dalam kempen-kempen politik. Tetapi kadang-kadang ia harus balik pada teras kekuatan politik berasaskan kepada faktor setempat. Sebab tu berbezanya pilihan raya Johor dan pilihan raya Negeri Sembilan, berbezanya pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Kerana cara persembahan itu mungkin lagi perlu secara tradisional, iaitu dengan ceramah-ceramah.
0: Mm-hmm.
1: Yang masih lagi disukai oleh kumpulan-kumpulan dewasa, yang kalau kita ikut julat ni sebuahnya antara kumpulan 40 ke atas. 30-39 tu fasa peralihan.
0: Okay.
1: Kalau dalam konteks pilihan raya Negeri Sembilan ni, 30-39 pun besar.
0: Betul.
1: Dan kemudian yang selebihnya adalah daripada 40 ke atas. Kalau kumpulan-kumpulan ini kadang-kadang mereka lagi masih lagi mahukan pendekatan seperti itu, pendekatan mendekati calon, calon turun padang, pemimpin besar turun, pemimpin kampungan turun, bersembang tentang perkara-perkara, bersembang. Sebab ini masih lagi jadi satu budaya dalam kempen-kempen politik.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi induknya masih lagi perlu manifesto.
0: Okay.
1: Tetapi apabila tidak berlaku induk manifesto, kadang-kadang cara kempen tu mungkin teras, tetapi induk dia berlainan. Ini sebab itu kita lihat banyak perang saraf, kempen-kempen politik turun padang. Ada ceramah-ceramah kecil, pergi turun, duduk makan sarapan pagi, petang sarapan pagi, pula pergi makan tengah hari, makan tengah hari pula pergi jumpa dengan kumpulan-kumpulan. Sebab apa? Ini adalah kehendak pengundi. Sebab bagi kumpulan-kumpulan teras, khususnya kumpulan-kumpulan yang 40 ke atas, kumpulan-kumpulan yang kita panggil sebagai kumpulan dewasa dalam melakukan pengundian. Mereka sukakan pendekatan seperti ini. Mereka sukakan lebih bentuk tradisional, walaupun ada social media, ada AI. Jadi sebab tu kalau kita lihat dinamik media sosial, anak-anak muda mungkin buat AI, buat video. Sekarang kan kita macam-macam boleh buat video prom je kan. Betul. Silap prom lah kan. Nanti kalau bendera terbalik ke bendera tak cukup bintang, tak cukup jalur, kita dah melanggar etika keperlembagaan.
0: Semak jadi, dulu.
1: Ini benda penting. Mm-mm. Jadi benda-benda sini adalah garahan pada kumpulan-kumpulan yang anak muda. Tapi mungkin mereka tak pergi mudi. Okay. Tapi ini kita panggil sebagai pendekatan-pendekatan. Sebab itu setiap jentera kekuatan politik pilihan raya, mereka akan mengkaji apakah pendekatan yang sesuai, apakah watak-watak yang perlu dibuatkan untuk dibina dalam plot-plot ini. Sekarang saya rasa sebenarnya membawa pada banyak kempen-kempen politik. Dan kita lihat pilihan raya 9, pendekatannya masih lagi kebanyakannya berbentuk tradisional. Mm-hmm. Dengan kempennya kan, maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan tuanya, dengan benderanya, dengan makannya, dengan bersama dengan kumpulan-kumpulan penyokong. Malahan mungkin ada satu tengah tu masih lagi suka berlakunya lawatan pintu ke pintu. Kumpulan sarang-sarang. Sebab ini adalah cara untuk mereka mendekati ahli Dewan Undangan Negeri mereka.
0: Okay.
1: Cara untuk mereka merasakan mereka dihargai. Dan sentimen ini selalunya berasaskan pada kumpulan-kumpulan yang telah matang, kumpulan-kumpulan teras, dan mereka akan memberikan partisipasi sebenarnya. Sebenarnya macam satu perayaan ataupun keraian. Jadi dalam kita bincangkan media sosial, sebenarnya kita harus ingat terdapat lagi komponen-komponen teras seperti ini, khususnya dari kumpulan-kumpulan dewasa, kumpulan-kumpulan yang mungkin julat umur 30 ke atas tapi lebih signifikan 40 ke atas. Sebenarnya ini yang mereka mahukan.
0: Mm-hmm.
1: Dan sekiranya benda ni dapat dilihat, sentimen ni dapat dirasai, dia walaupun kita ada media sosial, dia masih lagi akan memberikan kesan besar kepada kempen-kempen politik. Tetapi sebenarnya induk dia, kalau kita nak pergi pada demokrasi matang, kita kena mula memperkatakan, memperdebatkan, menghujah dan mempertikaikan manifesto-manifesto yang dibentangkan semasa pilihan raya sedang berlaku. Mungkin masa depan, mungkin generasi masa depan, kita akan lihat manifesto ni macam satu benda checklist penting.
0: Yeah.
1: Tapi buat masa sekarang, dia masih lagi kekal sebagai sampingan, sebagai satu sandaran ataupun rujukan untuk lihat apa yang perlu dilihat oleh pengundi-pengundi.
0: Saya baru nak tanya doktor, bila agaknya perkara tersebut akan berlaku? Tapi nantikanlah. Baik, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N08 Bahau, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N12 Triang, keputusan tidak rasmi BM mendahului kerusi N01 Cenah. Itu untuk keputusan tidak rasmi yang diperoleh menerusi sumber Negeri FM. Yang itu, keputusan tidak rasmi itu berlega sebelum keputusan rasmi yang kita tunggu pada bila-bila masa sahaja pada malam ini. Mengapa keadaan tersebut memerlukan kita sebagai masyarakat perlu lebih berhati-hati untuk keputusan tersebut?
1: Kita memang dalam mana-mana pun, elemen-elemen kita panggil sebagai sifat manusia apabila ia mempunyai satu kekuasaan individu.
0: Mm-hmm.
1: Ini kita harus fahamlah. Dalam mana-mana kempen politik ke mana-mana, sebab tu kalau kita lihat dalam kerajaan, kita ada beberapa perkara. Contohnya kadang macam Menteri Komunikasi yang kita lakukan di peringkat kementerian, ada satu elemen kita panggil sebagai fact check.
0: Okay.
1: Nah, iaitu kita ada di bawah SKMM, kita ada Sebenarnya Not My. Kalau di bawah inisiatif yang saya rasa yang dilancarkan oleh Menteri, kita ada chatbot Alpha, Artificial Intelligence Fact Check Assistant.
0: Betul.
1: Dan kemudian kita ada My Check. Dan benda-benda seperti ini kita panggil untuk kita lihat pada berita-berita semasa. Sebab apa yang berlaku adalah, sebab tu sifat dalam Islam kita panggil sifat tabayun. Dan memang akan ada satu kegagahan untuk kita berkongsi awal, kegagahan untuk kita mendahului orang yang suka share. Sebab tu dulu kalau kita banyak keadaan berita palsu, contohnya banjir, bangunan runtuh, tapi sekarang kita lihat dah kurang. Ini dipanggil sebagai satu ketamadunan yang menjadikan manusia itu semakin matang, kumpulan-kumpulan generasi semakin memahami bahawa benda-benda berita palsu ni ataupun fact check ni penting. Sama juga dalam isu politik.
0: Yeah.
1: Sebab politik ni benda yang jarang berlaku. Jadi masing-masing tu kau dapat tahu siapa menang, dia nak share luang kampung. Tetapi kita harus faham, dalam satu bentuk kita meraihkan kebebasan media sosial, kita harus ada sumber yang diruatakan. Sebab itu kita balik-balik kepada session radio TV RTM, National FM, atau perangkaian yang akan berita SPR, sebab kita hendakkan kumat yang sahih dan diwatakan. Mm-hmm. Walaupun mungkin ia betul, tetapi itu adalah signifikan. Dan kita lihat dalam krisis, contoh kalau berlakunya isu-isu besar dalam negara, kita lihat mereka akan kembali kepada apa, saluran-saluran berita yang diyakini, termasuklah semasa World Cup baru-baru ni.
0: Betul, sebab apa media sosial yang dipenuhi dengan pelbagai dakwaan, risiko tersebarnya kepada demokrasi jika kita sebagai rakyat gagal membezakan di antara fakta dan juga spekulasi. Doktor,
1: dia yang kita risaunya apa, dia mungkin keputusan tu mungkin betul ataupun mungkin jadi berubah bergantung kepada apa yang akan difatwakan ataupun diwatakan.
0: Ya,
1: diwatakan lah oleh SPR. Tetapi yang kita risau tu bahagian komen tu. Yang kita risau
0: bahagian
1: tu
0: bawah tu.
1: Bahagian bawah tu. Jadi bila ada tu, masing-masing dia akan mula meletakkan pendapat dia. Kadang-kadang disebabkan faktor emosi,
0: okay,
1: faktor keterujaan, maka dia akan ada penambahan exaggeration tu yang mungkin berbau sentimen.
0: Betul.
1: Yang mungkin kan ada elemen-elemen yang, kalau yang paling cenderung kita risau, ada 5-3R.
0: Okay.
1: Yang paling kita tidak mahu gugat keharmonian berbagai kaum agama dan bangsa kita.
0: Baik.
1: Dan mungkin melanggar elemen Perang Persekutuan dan Rukun Negara. Sebab tu kita pun ada kebebasan hak bersuara, dan tanggungjawab hak bersuara itu harus lari dengan perkara 101 A, B dan C.
0: Benar.
1: 2, 3 dan 4.
0: Benar.
1: Kita ada banyak dalam, kita meraihkan. Jadi ini yang kita risau, sebab media sosial tu dia kan ada elemen yang akan membina ego ima tu. Mm-hmm. Jadi kalau kita dah ada dalam bentuk comment section tu yang mula akan ada elemen mencecah, itulah dah kata dah, inilah tak bagusnya, inilah itulah. Jadi dia akan membina satu bentuk ruang diskusi yang bila kumpulan anak muda tengok, eh ini ke politik, ha, politik kena kecam, maki hamun, kena kutuk-mengutuk, maka akhirnya yang ini akan memberikan satu bentuk demografi dan psikografi baru dalam perbincangan tentang keputusan pilihan raya. Jadi ini yang kita harus berhati-hati supaya apa yang terima, kita membincangkan dia dengan secara tertakluk kepada tata kelola dan etika. Sebab tu kita ada content code.
0: Uh-huh.
1: Kita ada code of conduct dalam media sosial. Ini kita rasa benda-benda yang perlu difahami masyarakat. Kita bawah tu.
0: Okay.
1: Dia mulakan hari kan ada tu. Lepas tu mula ni, mula. Dan akhirnya yang ruginya adalah pergeseran dia kalangan masyarakat awam. Di kalangan masyarakat kita berulang kaum agama bangsa. Dan polarisasi yang boleh membentuk satu bentuk konsep pemikiran berasaskan sentimen dan menggaburi perkara-perkara yang mungkin perlu kita jaga demi kebaikan kita bersama.
0: Doktor, risau tak tentang perkara itu? Atau sebenarnya ia boleh memudayakan sesuatu yang positif ataupun dia boleh beralih kepada ke arah yang negatif?
1: Saya kalau ikutnya, saya tak bersetuju dengan satu bentuk suasana permainan emosi negatif semasa pilihan raya. Tetapi orang kata pilihan raya ni kalau tak ada benda itu, dia macam bukan pilihan raya.
0: Tak meriah katanya.
1: Tak boleh, tapi tak boleh lah kan. Kita... Sebab tu kita kata demokrasi matang.
0: Okay.
1: Nak membina tamadun ni ada transisi dia. Kalau dulu kita cakap tentang tamadun pemakanan, ha, kita sekarang kita lihat banyak orang tak pakai polistirin. Kenapa? Contohnya kalau polistirin tu dia membahaya sebab dia ada mikroplastik.
0: Okay.
1: Ha, ni kalau kita cakap isu kesihatan lah.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau kita bercakap tentang isu politik, sama juga. Nak membina transisi demokrasi matang tu, ha, ini kita kena faham proses-proses ni. Ha, supaya sebab anak muda 18, kumpulan-kumpulan media sosial akan datang. Lepas ni kita mungkin ada pilihan raya negeri lain-lain, pilihan umum. Takkan kita nak duduk dalam komponen yang sama? Takkan perang saraf kita kena berdebat character assassination? Takkan kita nak masih lagi gunakan maki hamun, kecam-ngecam, mengata kumpulan ni, mengata ni, mengata kaum ni, mengata kaum ni, memperlekehkan kumpulan? Jadi apa sebenarnya yang kita nak pergi dalam hala tuju perbincangan dalam politik?
0: Betul.
1: Takkan kempen politik kita berterusan 5, 10, 15, 20 tahun akan berkisar tentang isu polarisasi agama, kaum dan bangsa. Walaupun benda tu penting, sebab tu keterikatan kita berpelanggan setuan dan dukun negara tu crucial. Saya itu sebenarnya utopia politik lah. Yang benda yang kita nak berlaku dalam kempen pilihan raya. Tapi ini adalah benda yang kita memerlukan perubahan. Kita taklah seteruk mana, tapi kita boleh bertukar menjadi teruk kalau benda ni menjadi satu kebiasaan. Sebab suasana emosi negatif, hatred campaign. Sebab tu ahli politik pun kena membawa perubahan.
0: Betul.
1: Dia pun kena belajar untuk ajak orang mendebatkan apa yang dia tidak boleh buat.
0: Kena mula dulu.
1: Supaya dia kena mula. Dia boleh mencabar diri dia pergi kepada arah standar lain. Supaya besok kita pun ada kumpulan ahli politik yang kualitinya adalah bersedia dengan kerangka Persatuan dan Rukun Negara untuk mempertahankan tidak kalau apa sekaja pun, perkara 153 ke asas negara ke asas perpaduan, tetapi dia duduk dalam satu pola pemikiran ahli politik yang ada satu keyakinan baru. Jadi masyarakat pun dia akan mula memperdebat. Jadi dia bawa sekali lah pergerakan yang tidak. Jadi esok kita kalau kempen politik kena macam ni.
0: Betul.
1: Perang saraf politik kena macam ni. Jadi akhirnya besok masuk 18 ke 21 ke nisbah pengundi yang besar, balik-balik konsep yang sama. Kita tak mahu masyarakat kita terikat dalam satu suasana kempen-kempen politik seperti
0: benar ini. Demokrasi matang bermula dengan kita yang cakna dan juga bijaksana. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: PM.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia. Masih lagi mendengarkan Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Noni Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA, yang mana pada malam ini kupasannya berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan. Selesai hari mengundi 11 siang tadi, yang mana 15,344 petugas dilantik bagi mengendalikan proses dengan 439 pusat mengundi biasa dibuka dan ditutup pada pukul 6 petang tadi. Baik saudara, di Negeri Sembilan ni unik sebenarnya doktor. Sebab apa? Ada adat pepatih, dan pada hemat doktor, mungkin budaya musyawarah, adakah ianya masih menjadi kekuatan dalam menghadapi perbezaan politik pada masa kita?
6: Dia kalau dalam mana-mana elemen-elemen pilihan raya umum ni, dia kan ada kita panggil sebagai tier ataupun kita panggil sebagai tingkatan-tingkatan, bukan tingkatan sekolah kan,
5: okay.
6: Tingkatan-tingkatan perbincangan ataupun tingkatan-tingkatan pemahaman orang tentang politik.
5: Benar.
6: Dan selalunya kalau kita lihat, arah standar yang utama adalah kependudukan ataupun kita panggil sebagai opinion leader, yang menjadi satu teras dalam elemen-elemen berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan. Sebab tu kalau kita lihat pada kawasan-kawasan macam Sabah Sarawak ada rumah panjang dia, kalau dulu kita ada ketua kampung dia, kalau dulu kita ada kumpulan-kumpulan ketua-ketua masyarakat.
5: Betul.
6: Sebenarnya dalam konteks budaya-budaya tradisional, dalam elemen-elemen kita panggil dalam konteks elemen komunikasi ataupun perang saraf, kita panggil sebagai elemen. Kalau kita ada dua takrifan, kalau kita bincangkan dengan secara bahasa mudah lah, kita ada satu kumpulan kita panggil sebagai superpower individual, kekuasaan individu, iaitu orang yang boleh mengolah apa saja dia nak tentang kempen politik, terutamanya melalui media sosial.
5: Okay.
6: Sebab dulu kalau kita ingat, sebab itu kita ada macam zaman-zaman dulu, kita ada macam wayang kulit, kita ada polipolara.
5: Betul.
6: Kita ada kumpulan-kumpulan perbincangan di kedai-kedai kopi. Sebab ini adalah kumpulan-kumpulan yang bergerak secara sosial, secara opening dia, ia akan memberikan takrifan perbincangan-perbincangan dalam masyarakat. Nah, ini adalah satu-satu konsep yang wujud sebelum kedatangan media sosial. Jadi bila media sosial wujud, dia akan duduk dalam, macam kita bincang, algoritma media sosial, kekuasaan individu tu, orang yang mungkin boleh buat AI, boleh buat lagu, dia partisipasi.
5: Okay.
6: Sebab bila dia ada satu bentuk kecerungan untuk menyokong kepada mana-mana bentuk partisan, dia akan menggunakan kekuasaan individu dia untuk dia mempengaruhi orang lain. Sebab dia ada dua kategori. Satu, dia suka mempengaruhi. Satu, dia suka duduk dalam kumpulan yang menang. Ha, sebab tu setengah orang tu, dia suka mana yang menang dia akan pergi.
5: Betul.
6: Satu orang sebab dia ada panggil, dia macam panggil FOMO, fear of missing out. Okay. Satu lagi, dia suka memberikan penceritaan kepada orang berdasarkan pemahaman dia. Tapi faktor yang juga paling penting, seperti mana kita cakap tadi, dalam kumpulan elemen mosyuarah, kumpulan konvensional ni, maka di sinilah perlunya opinion leader tu. Mereka akan duduk perbincangan dalam kumpulan-kumpulan masyarakat, sama ada teras dia teras kaum, agama ataupun kebagaian. Tetapi dia masih lagi penting, sebab mereka ni akan membincangkan kualiti kumpulan-kumpulan, dan selalunya mereka ni akan lebih dekat dengan calon-calon setempat. Sebab tu kalau kita lihat, kebanyakan dalam pilihan raya negeri ni, dia akan memberi keutamaan kepada calon-calon setempat. Sebab tu kadang-kadang dia ada elemen macam boikot, sabotaj kalau calon tu bukan datang pada kumpulan-kumpulan dia, sebab mereka masih lagi ada lagi kecerungan seperti duduk bersembang tentang calon.
5: Faham?
6: Memperkatakan calon. Sebab tu duduk sana tu nak khidmat pada masyarakat tu, nak jadi wakil rakyat, nak khidmat tu, dia proses dia bukan sehari dua.
5: Betul.
6: Ha, cuma dalam kebanyakan perkara seperti ini, kadang-kadang perkara ini terlepas pandang, yang merasakan benda ni tak penting. Inilah kita panggil sebagai satu keadaan musyawarah semula jadi, yang menjadi teras perbincangan dalam elemen-elemen. Kadang-kadang saja je pergi pasar, pergi kedai kopi, betul, macam mana kita sebab dia bukan, sebab dia nak kan dalam elemen politik tradisional yang kita panggil dalam, kita panggil dulu, kalau kita panggil, kalau dari penculaan lah, penculaan kita panggil putih hitam kelabu ni, kumpulan-kumpulan yang macam dia agak sama-sama, kadang-kadang dia saja pergi kedai kopi, sembang dalam keharmonian pelbagai kaum. Saja nak tanya, macam mana apa sebenarnya kita punya ni kan, ahli tuju kan. Betul. Dia sebab dia nakkan satu bentuk klarifikasi dan endorsement, dan selalunya pakar-pakar rujuk ni orang-orang yang penting dalam masyarakat, kumpulan-kumpulan yang mungkin bukanlah label yang berhormat, mungkin bukan label orang-orang yang bertanding, uh-huh, tetapi orang yang boleh memberikan validasi, boleh memberikan kelegaan pada dia supaya dia akan ada satu bentuk perasaan yang sama bahawa ini yang dimahukan. Dan sebenarnya inilah antara rahsia-rahsia kempen-kempen strategi politik. Kalaulah contoh dalam satu kawasan-kawasan kedai kopi tu kan, ada 8 orang ke 6 orang tu dah setuju bersama, dia akan menjadi penimbal balik untuk mempengaruhi kumpulan-kumpulan yang lain. Dan perkara ini masih lagi salah satu perkara yang penting dalam asas kepada penilaian kempen-kempen berbentuk musyawarah. Bukan musyawarah tu, bukan duduk mesyuarat, meeting.
0: Benar.
6: Bukan. Kadang-kadang adalah satu bentuk jumpa, jimpang, klarifikasi dalam elemen. Sebab tu kita lihat dulu kempen-kempen politik dulu. Kadang-kadang dia buat apa? Jamuan makan.
0: Ya.
6: Yeah. Belanja sarapan. Pertandingan bola sepak.
0: Cara yang mudah dan dekat.
6: Main layang. Mm-hmm. Duduk kat tepi kolam ke. Duduk. Sebab apa? Dia sebenarnya nak menggabungkan beberapa orang. Dalam tu adalah kita panggil sebagai opinion leader, kumpulan-kumpulan masyarakat. Sebab inilah salah satu teknik perang saraf propaganda-propaganda yang bersifat tradisional yang masih lagi efektif hingga ke hari ini, terutamanya dalam kempen pilihan raya negeri. Sebab pilihan negeri ni akan mencakupi kepada DUN. Okay. Dalam DUN ni memang sudah tu berdasarkan kawasan parlimen, tapi mm-hmm, DUN ni ada lebih kecil komponen ni. Kalau parlimen tu besar, mm-hmm, jadi kecil-kecil. Kadang-kadang satu parlimen tu ada 3-4 DUN, macam Negeri Sembilan kan ada 3-4 DUN. Jadi DUN-DUN ni lah kumpulan-kumpulan kecil. Dan inilah sebenarnya rahsia yang memberikan terjemahan dalam pengundi berdasarkan kempen ataupun kita panggil sebagai mesyuarah, ataupun dalam bahasa yang paling mudah adalah validasi ataupun pengiktirafan terhadap bagaimanakah kita punya calon itu dapat dilihat untuk membawa kita punya kepentingan politik, kita punya masa depan hala tuju, kita punya kadang-kadang banyak kan baik ke jangan dia ni apa dulu kenduri kita pun tak datang macam tu lah masalah kan. Ha, tapi kadang-kadang ay, bagus ni kan, dia bagus lah. Itu kau adik-adik saya isu kenduri korban ke apa kan, ada kempen ha, masa datang ha. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita panggil sebagai mesyuarah langsung dan tidak langsung. Mm-hmm. Dan saya amat yakin benda ni lah salah satu teras utama yang masih lagi berjalan dalam kempen politik pilihan raya negeri, terutamanya melibatkan pilihan raya negeri sebab dia punya keberbagaian DUN tu membolehkan dan mengharuskan perkara berani berbilasan secara berterusan.
0: Ya, baik, seketika N28 Kota BM mendahului, N33 Seri Tanjung PH mendahului, sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Juga kita menantikan isyarat daripada sahabat-sahabat pelapor kita di lokasi pusat penjumlahan undi dari semasa ke semasa untuk Grandstand Khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kembali lagi selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ni doktor, okey, yang mana gambaran awal yang boleh doktor berikan berkenaan dengan kecenderungan pengundi untuk PRN pada kali ini?
1: Dia kalau kita lihat kecenderungan pengundi, ramai yang kata kita akan ada dia punya presiden. Presiden ni adalah pilihan raya yang terdekat. Kalau pilihan raya terdekat ni macam kita ambil adalah pilihan raya negeri Johor.
0: Betul.
1: Tetapi kita harus ingat pilihan negeri ni dia berbeza. Dia mungkin akan ada satu presiden atau yang menjadi salah satu aras tanda, ukur tanda, dan juga mungkin sebaliknya. Okay. Tetapi apabila pilihan raya itu back to back, dia dah dekat-dekat, mungkin akan ada kesan-kesan dan pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan pilihan raya tertentu. Tapi kalau kita lihat dari aspek siapa yang menang, itu satu aspek.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita lihat segi aspek, contohnya pembabitan masyarakat, saya lebih suka mengkaji pada benda-benda seperti itu.
0: Yeah.
1: Contohnya kumpulan anak muda, contohnya bagaimana calon-calon, calon-calon tu calon-calon heavyweight ataupun calon-calon baru yang dipertengahkan. Sebab kita juga harus faham dalam salah satu bentuk demokrasi matang, kita kena mula membina pelapis-pelapis pemimpin negara yang membuatnya satu bentuk kecenderungan untuk meneruskan legasi-legasi kepimpinan yang baik.
0: Benar.
1: Dan calon-calon itu juga harus dipastikan mempunyai satu bentuk aras tanda dari segi kepekaan tentang apa itu asas-asas dalam keselamatan negara, asas-asas dalam perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Sebenarnya ini benda yang dinanti-nantikan dalam mana-mana corak-corak ataupun pilihan raya. Tetapi dalam mana pilihan raya, kita tidak boleh lagi ada pola dan pattern pilihan raya yang berkisar, yang antara memberikan peranan adalah bagaimana keterbabitan pilihan raya itu ia dipengaruhi pada pilihan-pilihan yang selepas ataupun daripada elemen-elemen corak-corak bagaimana melihat pada contoh komponen-komponen pemimpin atau parti-parti tertentu.
0: Betul.
1: Dan ini lebih mudah untuk kita tafsir kalau kita melihat pada beberapa aras tanda-aras tanda yang selalunya akan jadi satu key factor dalam penentuan pilihan raya umum dan pilihan negeri. Satu yang kita dah bincang kepada awal adalah peratusan pengundian.
0: Yeah.
1: Bawah 70 lain, 70 lain, 80 lain.
0: Betul.
1: Tsunami lain. Tetapi kita belumlah masuk lagi dalam 80 ke 90. Itu dah jarang-jarang berlaku. Jadi kalau kita lihat dalam julat itu, maka kita akan dapat melihat beberapa proses-proses elemen-elemen keputusan pilihan raya yang agak sejajar. Kita pernah melihat Sabah, Johor, dan kita melihat pada Negeri Sembilan. Dan selepas ini mungkin ada beberapa siap pilihan. Jadi kita kena kaji benda ni. Sebab kajian ni satunya adalah untuk kita pastikan teras demokrasi matang tu terus menjadi salah satu fenomena yang besar dalam aspek pengundi dalam negara.
0: Baik.
1: Dalam aspek faktor-faktor calon-calon yang bertanding. Jadi apabila ni berlaku, sebab gerak saraf ni pun dia akan ada pola dia. Maksudnya bagaimanakah elemen untuk mengikat pengundi? Apakah yang pengundi mahukan? Sebab dalam suka tak suka, kita kena faham dalam mana-mana kerajaan negeri, apa yang penting adalah diplomasi negeri itu, bagaimana negeri itu berinteraksi dengan kerajaan pusat. Dan dalam negara, bagaimana pemimpin negara itu berinteraksi dengan negara luar, dan kita panggil sebagai pengiktirafan antarabangsa. Sama juga dalam negeri, kena ada satu pengiktirafan oleh rakyat dan juga elemen-elemen federalisme, supaya kita mempunyai satu kualiti kepimpinan peringkat negeri yang disegani di peringkat negara.
0: Okay.
1: Sama juga negara di peringkat antarabangsa.
0: Jadi kalau kita nak lihat kerangka demokrasi ini, ada banyak faktor yang perlu diberi keutamaan, yang perlu kita lihat. Tetapi untuk memastikan proses peralihan ini berlangsung dengan tertib dan juga keyakinan rakyat terus terpelihara, bagaimana dapatan doktor?
1: Saya ada terbaca banyak inovasi-inovasi yang diwujudkan. Macam contoh kalau kita lihat tentang bagaimana proses-proses SPR berlaku.
0: Yeah.
1: Kan SPR dia ada cuba satu bentuk cara untuk mengoptimasikan kaedah pengundian pilihan raya ni. Tetapi bukan yang untuk lihat pengundi tu tetap rahsia.
0: Yeah.
1: Tapi kita panggil sebagai macam mana proses untuk membuat penekesanan, kita dalam elemen-elemen untuk pastikan boleh kesan jumlah pengundi yang lebih baik.
0: Okay.
1: Itu antara inovasi-inovasi perdigitalan yang sedang berlaku. Sama juga dalam kaedah-kaedah cara-cara pengiraan pengundian yang berlaku, cara-cara pemberitahuan keputusan-keputusan peraya yang berlaku, cara-cara agensi-agensi keselamatan yang berlaku. Ini memerlukan banyak perkara-perkara yang diwujudkan dalam inovasi-inovasi kepimpinan dan inovasi-inovasi berkaitan dengan pengurusan pilihan raya. Dan ini bila setiap ada pilihan raya ni, kita mahu benda ini ada perubahan, benda ni ada perkara yang boleh kita banggakan, benda ni kita boleh kaji. Contohnya dalam segi pembabitan anak muda, macam mana anak muda mentafsirkan pilihan raya. Jadi di sebalik kita bercakap tentang keputusan PIU, ramai yang terhadap ni bincang, oh, kenapa orang suka calon ni, kenapa parti ni menang, ini tsunami ke bukan.

0: Itu memang penting dalam politik. Tapi ingat, politik ni kitaran. Dan kita telah melihat daripada 2023
1: benar
0: sampai 2026 dalam kes PRN-9, kitaran. Bagaimana usaha sama yang berlaku dan berlakunya pertemuan dengan terparti komponen dan parti kajian pusat ni kitaran. Tetapi apa yang kita nak mahukan,
1: okay,
0: dalam demokrasi matang? Kat mana yang kita nak ukur elemen itu? Keselamatan, pembabitan dalam SPR, pembabitan anak muda, kempen-kempen politik, apa watak-watak sampingan, apa-apakah benda-benda yang kita nak pelajari daripada setiap pilihan raya? Adakah pilihan raya ini menghampiri kepada satu elemen yang akan memisahkan terus antara perpaduan kaum agama dan bangsa, ataupun elemen yang boleh membina satu perpaduan dalam konotasi baru, dalam perspektif baru? Adakah ia akan juga membawa undi anak muda ni pergi untuk bergerak dengan jajaran pengundi baru? Jadi benda-benda seperti ini adalah asas kepada demokrasi matang, asas kepada benda-benda. Jadi faktor-faktor seperti ini kita kena duduk, kita kena kaji supaya elemen pembaharuan pilihan raya itu akan terus dimulakan. Dan saya rasa inovasi yang diperkenalkan oleh SPR ni untuk mewujudkan satu sistem pengecaman berdasarkan identiti kita, mungkin menggunakan MyCard dan sebagainya. Mungkin contoh-contoh, kalau kita lihat macam anak muda, dia mungkin nakkan ada screen dekat pusat mengundi tu.
1: Betul.
0: Mungkin dia nak tengok. Mungkin dia nak ada benda yang boleh dirasakan yang lebih berbentuk teknologi digitalasi. Sebab ini fitrah anak muda. Dia mungkin, kalau kita melihat kempen-kempen politik ataupun kita melihat tempat-tempat mengundi, kita pergi pun dia ada meja, kursi, pakai baris, pakai pen. Mungkin dengan pembaharuan teknologi moden ni, kita akan melihat pada satu bentuk penambahan pengundian anak muda yang banyak. Jadi benda-benda seperti inilah sebenarnya yang kita mahukan supaya vibe of election adalah satu bentuk aspirasi baru untuk membawa kepada anak muda ni mengundi. Kan dia nak duduk beratur, yeah, masuk sekolah.
1: Betul.
0: Kan dia masuk, memang seronok kita kalau pergi mengundi masuk sekolah lama ke sekolah ni macam seronok sekolah. Tapi sebenarnya di mana aspirasi kemodenan yang mungkin belum berjaya dicipta? Jadi benda-benda seperti inilah benda-benda yang saya selalu kaji dari segi benda sosiologi, aspek elemen-elemen kemasyarakatan, aspek elemen seperti ini untuk membawa perubahan dalam teras demokrasi matang. Mungkin ramai tak nampak benda ni, sebab keritikatan dengan benda yang mungkin jadi tradisi kita, budaya kita yang mungkin dah lapuk. Kita tak mengubah perlembagaan, kita tak mengubah rukun negara, tapi kita nak mengubah gaya dan tata kelola sistem pengundian dan sistem politik negara ni supaya dia dapat membina satu bentuk demokrasi matang yang kita boleh banggakan. Dan anak muda pun nampak, wish, bila pergi mengundi tu. Sebab kali ingat tak dulu ada kempen, selalu dalam kempen bayi umum lah, bila letak celup tangan tu, dia adalah syarikat ni, dia kata offer ni, offer tu.
1: Betul.
0: Offer. Itu adalah salah satu pembabitan masyarakat. Tapi kita lihat dalam pilihan negeri, trend tu berkurang. Tak ada lah, tak ada senangnya kalau pergi tunjuk ni dapat diskaun sana, diskaun sini, yeah, MKS ke, tak ada kan. Jadi dia macam hilang. Jadi dah ada sikit benda yang mungkin dulu kita bermula semasa kempen PRU, tapi bila PRN benda tu hilang. Ini memberikan satu gambaran yang mungkin benda-benda seperti ini mungkin penting untuk diwujudkan kembali supaya pembabitan tu lebih menyeluruh dalam demokrasi matang negara.
1: Menarik sebenarnya untuk kita mencari ataupun mencorakkan perubahan supaya menarik golongan pengundi muda ini untuk mengundi. Baik, seketika DUN N20 Labu BM mendahului, DUN N21 Bukit Kepayung PH mendahului, N22 Rahang PH mendahului, N23 Mambau PH mendahului, N24 Seremban Jaya PH mendahului setakat 10.04 minit malam. Itu sumber daripada Negeri FM. Dan seterusnya, kalau kita berbicara berkenaan dengan demokrasi matang, 2 jam lebih dah ni doktor, berkenaan dengan demokrasi matang ni, persaingan sesama parti dalam sesebuah gabungan ataupun parti komponen yang kita dah nampak sebenarnya dari PRN yang sebelum ni membawa ke Negeri Sembilan ni, boleh dianggap sebagai sebahagian daripada proses demokrasi?
0: Saya rasa dari segi aspek penyelenggaraan demokrasi tu, kita kena bangga. Macam saya kata, kita contoh tadi macam SPR, dia buat apa, pengecaman aksara optik kehadiran pengundi.
1: Betul.
0: OCRVA. Kita kena bangga. Dah satu sekolah kan, dia mulakan sebagai satu prototype, pilot test kan. Kena bangga benda-benda tu, macam benda-benda macam saya kata, mengujakan. Mungkin ramai-ramai yang saya kata tadi pun ada yang tanya saya macam dari segi isu sekuritinya, isu daripada segi undi rahsia, benda-benda tu macam benda-benda yang nampak mungkin orang akan mempertikaikan. Tapi kena ingat, kita kena bawa perubahan. Sama juga macam dalam zaman AI, jelas kempen politik ada AI. Tapi dalam AI, kita lihat mungkin mula-mula orang seronok AI. Tapi dalam AI ada dia punya benda-benda yang terkesamping.
1: Betul.
0: Dari segi tata kelolanya, dari segi visualnya, dari segi originalitinya. Maka benda-benda seperti ini juga harus dipahami. Sama juga dalam kita lihat macam dua PRN ni.
1: Mm-mm.
0: Apa bentuk demokrasi matang? Awal-awal kita ada beberapa isu tentang isu istana. Sampai berlakunya pengelola istana Datuk Berjaya kata tidak memberikan kenyataan. Jangan memberikan kenyataan yang mengaitkan pihak istana. Maka ini adalah satu amaran yang akhirnya lepas kes itu kita lihat berjaya. Sebab benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang akan menjadi satu indikator. Sebab satu, penaya dia membawa kita pada satu bentuk tamadun baru.
1: Mm-hmm.
0: Kita nak ke belakang ke, nak stagnan ke depan.
1: Betul.
0: Sama juga pundi. Kalau kita dalam membina negara, kita nak bawa negara ni berasaskan persatuan dan negara, ataupun kita nak bawa negara ni pada satu bentuk di mana tidak boleh ada kompromi langsung dalam perkara-perkara pokok.
1: Yeah.
0: Jadi benda-benda seperti ini sebenarnya benda-benda yang nampak kecil, tetapi kita kadang-kadang kita suka duduk dalam comfort zone. Sebab tu dalam politik kadang-kadang dia akan mula berubah-berubah dalam satu elemen. Tapi akhirnya perubahan-perubahan tu mungkin masing-masing nak duduk dalam satu zone selesa. Tapi kita harus ingat dalam kita membina demokrasi matang ni, ini formula resepi kita nak cari ni.
1: Okay.
0: Jadi sebagai ahli politik, mereka akan cuba memberikan formula-formula ni. Resepi-resepi baru. Tetapi janganlah akhirnya asasnya balik pada resepi asas.
1: Mm-hmm.
0: Resepi kena macam A, B, C, D, A, B, C, D. Jadi apa pembaharuan yang kita ada?
1: Yeah.
0: Apa sebenarnya hala tuju yang kita nak bawa? Kita bercakap tentang tadi, pembabitan wanita,
1: mm-hmm,
0: sebagai calon yang mungkin berkurangan. So, mm-hmm, jadi apakah hala tuju demokrasi matang? Adakah indikator calon wanita sebagai daripada indikator utama?
1: Mm-hmm.
0: Adakah kalau kita bercakap tentang elemen-elemen parti-parti tradisi, adakah menyokong parti-parti tradisi itu selama-lamanya perlu menyokong parti-parti tradisi?
1: Betul.
0: Ataupun kita memerlukan kepegayaan parti?
1: Mm-hmm.
0: Adakah kita harus meletakkan setiap manifesto itu dipetakan dengan Perlembagaan Persatuan dan Negara?
1: Mm-hmm.
0: Sebab selalunya orang berkata kan, kalau dilanggar ni apa akan jadi?
1: Okay.
0: Apa akan jadi? Tapi tak pernah ada yang betul-betul cakap kalau kita bawa rukun negara ni ke arah macam ni, ini akan membentuk negara kita. Inilah perpaduan dalam dimensi sebenar. Jadi penceritaan pengolahan kempen-kempen politik secara positif itu harus berteraskan dalam elemen-elemen seperti ini. Cuma dalam ini kita kena puji SPR lah.
1: Baik.
0: OCRVE ni, Agensi Keselamatan. Ini saya rasa perkara-perkara yang menjadi pada topik dan perbincangan dalam konteks politik pada hari ini. Sampai bila? Sebab ada yang kena penganalisis, sampai bila nak kita nak duduk pusing-pusing cerita ni juga? Sampai bila kita nak berkisar dalam elemen-elemen seperti ini, perdebatan yang akhirnya berkisar kepada proses naratif yang sama, kepada garis panduan isu yang sama, dan pada isu-isu yang berkaitan sama. Kalau kita lihat komen-komen dalam dalam social media pun, dalam medsos pun, kita nampak lah dah start ada orang yang sindir-sindir. Mm-mm. Ada yang buat lawak sinikal.
1: Yeah.
0: Bagi saya bagus, sebab dia membina apa? Satu bentuk kempen ataupun kemenangan secara positif. Okay. Jangan nak letak pula lepas ni siapa yang menang kalah. Itulah. Inilah orang ini. Kaki ni, kaki tu, kaki ni. Tak.
1: Okay.
0: Jadi kita cynical ataupun gurauan ataupun meraihkan kemenangan ni dalam elemen humor, elemen serangsangan adalah satu juga bentuk demokrasi matang. Jadi saya rasa bila saya tengok komen ni, saya bangga sikit lah kan. Dalam tempoh 2 pilihan raya, 3 pilihan raya ni adalah pembaruan-pembaruan dalam cara-cara elemen itu berlaku dalam mencakap tentang isu-isu pilihan raya. Kerana apa pun adalah teras demokrasi matang, salah satunya adalah kita sebagai pengundi itu sendiri.
1: Benar. Perbincangan berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan bersama dengan Dr. Nur Wandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM. Kita akan kembali lagi selepas ni. Terus setia mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang masih menantikan keputusan rasmi untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16. Jika tak jam 8, jam 9. Kalau tak jam 10, bila-bila masa saja sebentar lagi. Baik, untuk Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16 bersama dengan Dr. Non Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Doktor, apa juga corak keputusan yang kita akan saksikan pada malam ini, mesej yang boleh difahami oleh semua pihak daripada mandat yang sedang diterjemahkan kepada rakyat?
1: Satunya kena ada satu muhasabah kepada semua pengundi-pengundi, sama ada mereka rasa mereka telah melakukan pengundian dengan baik.
0: Okay.
1: Kerana kadang-kadang kita cakap muhasabah tu pada parti, tapi sebenarnya muhasabah yang paling utama adalah kepada rakyat Negeri Sembilan.
0: Okay.
1: Adakah mereka yakin dengan hala tuju yang mereka pilih ni, dan bagaimana cara mereka nak menekan kepimpinan yang mereka pilih ni untuk bergerak ke arah kemahuan mereka? Sebab sebenarnya dalam aspek mana-mana kerajaan maju dalam dunia pun, sebenarnya ahli-ahli politik ni, ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Parlimen ni, dia dah menjadi macam satu perkara yang harus mengikut kemahuan masyarakat.
0: Okey.
1: Mereka tidak boleh lagi anggap diri mereka ni sebagai seorang yang ada privilege. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, kalau pergi buat lawatan pergi mana-mana kan, dengan kapet merahnya, dengan kompangnya, dengan buang jamu macam-macam. Tapi sekarang dunia dah terbalik. Mereka ni adalah eksekutif kepada masyarakat. Sebab dalam segi perundangan negara pun, kalau kita lihat sistem pertadbiran negara, kita ada tiga elemen, iaitu legislatif, eksekutif dan judiciary.
0: Benar.
1: Dan dalam Dewan Undangan Negeri ni sama macam Dewan Rakyat, di mana undang-undang tubuh negeri ni lah kepentingan mereka ni yang dipilih ni, satunya akan duduk dalam esko-esko. Kalau dalam elemen federal ni, Dewan Rakyat, mereka ni adalah kita panggil sebagai menteri-menteri.
0: Okay.
1: Yang duduk memegang tampuk-tampuk kementerian. Jadi esko-esko dalam Dewan Undangan Negeri ni bertanggungjawab. Jadi mereka kena dinormalisasikan, memberikan mandat kepada masyarakat setiap sebulan, dua bulan, 100 hari, setahun untuk tunjukkan pencapaian mereka. Dan ini harus menjadi salah satu pegaya budaya baru yang dalam masyarakat. Kerana bila kita bercakap tentang Dewan Undangan Negeri, mereka ni kena ada satu bentuk inovasi sosio-politik dan ekonomi untuk masyarakat setempat. Jangan biarkan mereka selesa. Jangan biarkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ni menjadi satu bentuk kuasa eksekutif yang hanya dalam zon selesa. Sebab itu adalah penting untuk mereka ni menjadi salah satu memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Jadi ini benda-benda yang harus diletakkan sebagai salah satu aras tanda kepada ahli-ahli politik dan penilainya dalam masyarakat. Jadi masyarakat kena muhasabah diri mereka dulu. Dan dari segi aspek kedua, mereka yang tidak mengundi, mereka telah hilang hak dan tanggungjawab mereka kepada don mereka.
0: Okay.
1: Dan juga kepada pentadbiran negeri dan juga kepada negeri mereka. Jadi mereka harusnya merasa sikit kesal atau mereka harus merasa bersalah, bukan sebab parti yang mereka suka tetap menang, tapi mereka gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Kerana dalam demokrasi matang, asas sebenarnya adalah partisipasi masyarakat secara maksimum mungkin. Jadi mungkin pada masa depan kita bercakap tentang lebih kurang 890,000 hampir, tapi kita bercakap tentang lebih kurang 65-66%. Jadi mungkin pada masa depan kita harus melihat benda ni angka lebih besar. Keputusan pilihan tidak boleh dipertikaikan.
0: Yeah.
1: Sebab SPR adalah satu badan yang telus yang tidak boleh dipertikaikan atas dasar-dasar langkah-langkah yang mereka telah ambil. Tetapi ini adalah perkara yang selalu datang dan mereka harus merasa bertanggungjawab. Dan kemudian adakah di kalangan pengundi mereka meletakkan negara ni ataupun negeri dalam landasan yang betul? Adakah dengan menggunakan sentimen dan asas-asas seperti ini, negeri akan lebih baik atau negara akan lebih baik? Jadi ini juga adalah satu benda yang harus dipahami. Dan kemudian bagi kita lihat pada ahli Dewan Undangan Negeri,
0: okay,
1: yang dipilih, ini adalah satu cabaran kerana zaman mereka sebagai orang yang dilihat sebagai idola, dipuja dan letakkan di singgasana, zaman tu dah berakhir. Kita akan pergi pada zaman di mana orang mula akan mempertikaikan segala perks, segala kemudahan, segala elemen-elemen yang diperolehi oleh ahli Dewan Undangan Negeri terutamanya bagi mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab. Jadi mereka akan diaudit secara sosial oleh masyarakat. Dia kalau audit yang badan audit tu lain, ni audit sosial ni mereka akan dilihat dari segi perwatakan mereka, perilaku mereka dan bagaimana mereka bertanggungjawab. Jadi inilah cabaran ahli Dewan Negeri. Dan bagi parti-parti yang komponen yang memenangi, mereka juga harus mula menjalankan tanggungjawab supaya akur dengan satu bentuk keterikatan, membentuk kerjasama politik yang berasaskan kepentingan negeri. Sebab kita tidak mahu lagi fenomena 2 tahun, 3 tahun ataupun sebelum hamat tempoh itu kembali berulang. Kerana saya rasa ini adalah salah satu bentuk perkara yang tidak harus dinormalisasikan. Tidak kira siapa yang menang dalam pilihan raya, supaya kita ada satu bentuk penterjemahan baru dalam cara-cara ia berlaku dalam masyarakat. Dan dah tentu akhirnya mandat yang paling besar adalah meletakkan esko-esko ni tempat yang mereka. Dan esko-esko yang betul yang memenangi ini bukan atas dasar untuk memberikan ganjaran, tetapi lebih kepada mereka yang berkemampuan. Kerana demand of society ataupun dalam keadaan isu-isu khususnya berkaitan dengan kumpulan B40, isu keselamatan negara seperti kebanjiran masyarakat Rohingya yang datang di penempatan-penempatan tertentu, isu-isu seperti elemen pengangkutan, isu-isu sifat pasif belia yang tidak memberikan kerjasama dalam isu pengundian dan juga mungkin dalam kempen-kempen yang berkaitan dengan belia. Maka pembangunan-pembangunan ini memerlukan esko-esko yang ada kemahiran, sebab ia akan mewarnai satu bentuk kepelbagaian dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Dan ini adalah salah satu perkara yang saya rasa mandat yang paling utama. Kerana suka tak suka, bila kita cakap tentang demokrasi matang, sebenarnya kita harus lihat demokrasi matang itu akan pergi pada pengundi dan pergi kepada komponen parti dan juga kepada ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab mereka tidak boleh merasakan mereka masih lagi perlu diletakkan di satu tempat yang mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaan yang besar. Malahan mereka harus bersedia untuk menghilangkan keistimewaan tu. Kerana orang akan mempertikaikan, kenapa nak bagi laluan, kenapa, selagi ia tidak bercanggah dalam Kesatuan dan Rukun Negara, itulah perkara yang mereka harus terima sebagai pembaruan cara bentuk pemikiran masyarakat dalam menerima proses aspirasi pilihan raya yang berlaku dalam elemen-elemen yang berkaitan. Dan mandat-mandat ni juga harus diterjemahkan supaya elemen populasi berasaskan kaum, contohnya majoriti kaum tertentu dan majoriti kursi-kursi campuran ni boleh diperkecilkan dengan membina satu bentuk kerjasama silang yang menghilangkan satu bentuk polarisasi atau partisan yang ketara berasaskan kaum. Sebab saya rasa itu asas pembinaan negara yang penting.
0: Betul.
1: Sebab parti yang berasas kaum ni memang parti yang dominan, kita tak boleh tolak. Tetapi apa yang berlaku adalah supaya akhirnya ia dapat dikurangkan dengan memastikan semua pihak pegang pada perkara yang sama. Supaya polarisasi ini hanya berlaku dalam konteks politik, tidak merebak di kalangan masyarakat dan tidak merebak dalam dasar dan polisi yang boleh menjejaskan hubungan baik antara kaum, agama dan bangsa. Tetapi ia harus berteraskan kepada Perlembagaan Kesatuan dan Rukun Negara secara total.
0: Betul. Doktor dan juga pendengar, okey, menarik sekarang ini untuk kita kongsikan N31 Bagan Pinang. PN menang dengan majoriti 10,137. N12 Temiang, PH menang dengan majoriti 1,883. N11 Lobak, PH menang secara rasmi dengan majoriti 11,053. N30 Lukut, PH menang dengan majoriti 5,717. N33 Seri Tanjung, PH menang dengan majoriti 1,335. Dan juga tidak rasmi, BN Datuk Ismail Lassie menang dengan majoriti 4,091 undi, sumber daripada SPR dan juga Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Baik, untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan keputusan yang akan kita terima pada malam ini, bukan sekadar mencerminkan pilihan politik rakyat, dan dalam masa yang sama adakah ia turut menggambarkan tahap keyakinan pengundi di Negeri Sembilan ini terhadap hala tuju pentadbiran dan juga kestabilan negeri pada masa hadapan?
1: Dia kalau berlakunya perubahan, maka perubahan itu adalah salah satu bentuk perkara yang mungkin rakyat mahukan beberapa perubahan. Tetapi harus ingat, kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat itu harus terus berlaku.
0: Okey.
1: Kerana kita berada dalam satu fenomena di mana elemen-elemen, komponen-komponen dalam kerajaan pusat tu bekerjasama dengan baik. Jadi apa juga yang berlaku dalam keputusan pilihan raya, elemen itu tidak boleh dihilangkan. Kerana dalam elemen mana-mana pembangunan negara, walaupun kita ada satu elemen kita panggil sebagai dua bentuk sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan yang berbeza, kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, tetapi kena ingat dari segi legislatif pun kita ada keterikatan. Malah ada fasa-fasa ataupun fasa-fasa yang terkandung dalam proses legislatif. Apa-apa perkara yang jelas bertentangan dengan aspek peran ketuan dan rukun negara, khususnya oleh ketuan, tidak boleh diterima sebagai legislatif dalam mana-mana undang-undang tubuh negeri ataupun dalam mana-mana elemen-elemen Dewan Undangan Negeri itu berlaku. Jadi ini juga perkara yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga harus dipahami dalam konteks pentadbiran.
0: Yeah.
1: Walaupun ada perubahan, dasar-dasar bersifat federalisme yang penting harus diteruskan. Kerana tidak boleh ada satu bentuk pertindihan dan perbezaan. Walaupun berlakunya satu bentuk perbezaan, walaupun berlakunya satu bentuk perkara yang mungkin tidak mempunyai satu bentuk kesamaan, tetapi asasnya adalah pembentukan Dewan Undangan Negeri itu tidak boleh bekerja sendiri tanpa satu kerjasama elemen federalisme. Malahan kalau ada kenyataan-kenyataan daripada ahli politik yang mengatakan kita tidak memerlukan kerjasama, kita boleh bergerak sendiri, kita tidak boleh kerjasama dengan sesiapa saja, maka inilah satu statement yang rasa agak keterbelakang. Kerana perbezaan akan wujud dalam politik, perbezaan akan wujud dalam pengundian, tetapi teras kerjasama itulah bentuk federalisme. Sebab itu elemen-elemen yang berlaku dalam kecenderungan untuk melabelkan semangat kenegerian ini secara melampau ataupun secara berlebihan adalah salah satu perkara yang boleh mengurangkan elemen kesamaan dan kesepaduan kita dalam peringkat nasionalisme. Ini kena berhati-hati. Sebab perubahan itu perlu, tetapi ia tidak boleh melidakkan kepentingan untuk membawa elemen federalisme dalam elemen yang berkaitan. Contoh macam di 9 ni adalah terkenal dengan banyak kem-kem askar, banyak pentadbiran-pentadbiran, dan kita lihat banyak perkara-perkara yang bungsu federalisme yang berlaku. Contoh bagaimana berlakunya satu bentuk revise kan, penjajaran semula skim gaji, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan angkatan tentera. Jadi benda-benda seperti ini perlu diwujudkan dalam pelbagai kerjasama silang dan memberikan satu bentuk elemen. Dan saya agak suka dengan kenyataan yang diberikan oleh pemimpin, contoh macam Dana Menteri kita dan sebagainya, mengatakan bahawa sudah terdibu, maksudnya kita ada satu konsep desentralisasi. Desentralisasi dia maksudnya supaya negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang agak di pinggir bandar diterjemahkan sebagai satu bentuk pembangunan yang diberikan satu bentuk lokaliti yang baik supaya standing dengan bandar-bandar yang moden. Sebab saya rasa itu cabaran utama dalam mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri untuk membawa kesamaan dari segi bentuk-bentuk elemen-elemen yang boleh memberikan satu bentuk kesepaduan dalam proses desentralisasi. Dan saya rasa desentralisasi ini kena jadi satu-satu pegangan baru dalam mana-mana Dewan Undangan Negeri, tidak kira di Johor, Negeri Sembilan atau mana-mana, dan juga ia juga harus berlaku dan sedang berlaku dalam konteks federalisme dalam negara kita.
0: Ya, kita menunggu untuk 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan diisi oleh ahli-ahli yang berhormat. Tetapi dalam masa yang sama, apa mesej yang cuba disampaikan oleh rakyat melalui keputusan pilihan raya, Doktor?
1: Satunya, kalau betul lah kita lihat unjuran itu tidak mencapai had SPR. Ini bukan salah SPR. Ini maklumnya kita akan ada satu sikit susahan kita panggil sebagai pasif politik.
0: Okay.
1: Kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Mungkin selepas ini kita akan ada unjuran yang lebih besar. Lihat di manakah pasif politik terlaku. Sebab kita ada dua jantina pengundian yang sama rata. Kemudian kita ada satu polarisasi yang agak ketara dari segi julat undi. 50-18 lebih, 170 dan 190.
0: Betul.
1: Untuk bawah umur 40. So kalau kita ambil rakuman tu lebih kurang hampir 400 ribu ke.
0: Kan? Banyak.
1: Separuh. Dan 40 ke atas tu separuh lagi.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita ambil pada itu, satu benda yang kita nak lihat dalam demokrasi matang adalah partisipasi politik yang kalau betul bawah 70%, maka kita mungkin melihat di mana julat umur. Jadi saya tidak ada angka yang tepat buat masa ni, tapi di segi congak kasar saya berdasarkan corak-corak pilihan raya lepas, kita mungkin melihat satu julat umur yang di antara kumpulan 18 ke 40 tu, kucing 18-30.
0: Ya. Yeah.
1: Dan konteks 9 lebih kurang 400,000, kita ambil 18 ke 40, berkemungkinan mereka ni berada dalam suasana pasif politik lagi.
0: Mm-mm.
1: Maksudnya tidak ada keluar, tapi tidak keluar sepenuhnya. Jadi kemudian yang kedua adalah elemen-elemen undi-undi tegar.
0: Okay.
1: Yang masih lagi memonopoli pola-pola pengundian pilihan raya. Adakah ia baik untuk tak baik untuk negara, itu akan dipastikan dengan hal tujuh negara. Tapi ini adalah kurangnya asas yang boleh kita lihat dalam kita memperkatakan elemen. Jadi saya agak lebih terkesan, lebih menzahirkan kerisauan apabila suasana pasif politik ini berlaku. Kerana pasif politik ini tidak akan mengubah keputusan pilihan raya. Maksudnya dari segi kesahihannya.
0: Yeah.
1: Sebab kita tidak ada jumlah, kena ada berapa persen-persen mengundi baru pilihan raya itu boleh diterima pakai.
0: Betul.
1: Dan kita bukan mengundi pun berasaskan undi popular. Kita first to pass the post. Eh. Siapa yang dapat membentuk 19 kursi DUN, maka dia membentuk kerajaan negeri.
0: Yeah.
1: Tapi ini adalah demokrasi matang. Sebab mana-mana pun dia akan bercakap tentang benda sama. Sebab kita dah ada undi 18 ni bermula daripada 2021 lebih kurang kan. Jadi di mana hala tujuh negara? Di manakah demokrasi matang kita dari segi suasana aktif politik? Adakah kelesuan politik dan sekarang masyarakat ni berlaku? Ataupun kita akan melihat lonjakan pada pilihan raya umum akan datang? Ataupun kita akan duduk sekitar 60-70% ni yang telah terbukti dalam beberapa segi pilihan raya yang lepas? Ha, cuma kalau bawah 50 tu memang kita lagi risau lah kan? Ha, skor ni atas 65 ni boleh lah kan, kalau markah tu kita masuknya dapat B+ lah kan. Nah, tapi masih lagi boleh diperbaiki.
0: Betul.
1: Itu anjuran-anjuran asas lah yang saya rasa yang kita kena faham apabila kita memperkatakan dan mempersoalkan tentang kemenangan parti-parti politik dan tercakap tentang undi tegar. Dan juga kita harus juga melihat pada kesan-kesan media sosial ni, adakah ia membantu untuk menjenamakan balik kembali politik dalam negara kita, dan bagaimanakah ia juga boleh membantu untuk memperkukuhkan demokrasi matang dalam negara kita.
0: Baik. N28 kota tidak rasmi BN menang dengan majoriti 7,693, manakala N10 nilai PH mendahului setakat 10.42 malam, sumber SPR. Yang mana doktor, cabaran terbesar kalau ada saingan yang sangat sengit dan juga di luar jangkaan ni, apa agaknya cabaran terbesar untuk membina semula keyakinan rakyat?
1: Saya rasa kalau kita lihat daripada proses pilihan raya, kalau kita lihat macam Dewan Undangan Negeri di 9 ni, kita macam ada kita bincang ada 11 kursi majoriti rendah.
0: Okay.
1: Yang akan bergerak dengan swing vote. Jadi mana-mana pilihan raya pun dia akan ada kursi panas, kursi undi rendah, selalunya bawah 1,000 kan.
0: Betul.
1: Kalau macam di Negeri 9 ni ada yang sampai berpuluh-puluh ada. Jadi ini adalah semua elemen-elemen yang akan memberikan satu bentuk ketidakpastian dalam proses pilihan. Tapi apabila keputusan keluar, dia akan memperjelaskan hala dan arah tuju bagaimana ia berjalan. Jadi benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang kita harus nilai. Bagaimanakah benda-benda seperti ini mengubah bentuk-bentuk polarisasi dalam elemen-elemen pilihan raya. Tetapi yang paling utamanya adalah untuk kita mengenal pasti apakah sebenarnya kemahuan masyarakat pengundi. Kerana apabila berlakunya pembaruan, yang menang tidak boleh bersorak gempita, banyak kerja nak buat.
0: Yeah.
1: Dan yang tewas tidak boleh menyalahkan kepada kekalahan, memperbaiki kitaran politik. Sebab politik ni adalah kitaran. Sebab apa yang berlaku dalam kitaran politik akan menguntungkan masyarakat dan menguntungkan parti-parti komponen ataupun parti-parti pertanding. Sebab dia akan memberikan satu bentuk timbal balik apakah sebenarnya berlaku. Adakah politik negara kita dilihat sebagai politik yang masih lagi kekurangan wakil-wakil pemimpin-pemimpin muda?
0: Yeah.
1: Atau politik kita masih lagi selesa dengan mereka yang boleh duduk kursi itu sampai 5-6 penggal?
0: Mm-hmm.
1: Terutamanya dalam Dewan Undangan Negeri.
0: Betul.
1: Adakah ia masih lagi salah satu perkara yang dimahukan oleh pengundi sehingga akhirnya seolah-olah kita tidak boleh ada satu pelapis-pelapis baru? Jadi banyak benda yang kita kena kaji. Sebab itulah perbezaan pandangan politik ini adalah yang penting untuk kita fahami dalam masyarakat, untuk mendidik ilmu politik ni secara lebih berkesan. Sebab saya menjangkakan akhirnya kita akan jadi sebagai negara maju.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila pasti. Saya tidak pasti.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kita masih lagi terikat dengan beberapa sentimen-sentimen kecil ni. Tapi yang paling utama adalah kita kena bekerjasama membantu demokrasi matang ni dengan membina identiti negara yang sebenar. Kita nak menghadapi bulan kemerdekaan ni.
0: Mm-mm.
1: Jadi janganlah letak tema kemerdekaan ni sebagai tema yang kecil. Asas negara tidak boleh dikompromi, tapi tema itu harus tema yang lebih besar supaya kita membawa satu bentuk kesefahaman politik ni, demokrasi matang ni secara berkala. Kita ada sistem pengecaman optik dan aksara yang dibangunkan SPR. Lepas ni mungkin kita ada beberapa elemen generative AI.
0: Betul.
1: Kita mungkin ada kumpulan pelapis-pelapis pemimpin anak muda. Kita mungkin ada Dewan Orang Negeri yang dihadkan penggal. Serta mana usaha di bengkak parlimen untuk menghadkan Perdana Menteri kepada dua penggal. Jadi benda-benda seperti ini adalah elemen demokrasi matang. Mungkin ramai yang tak setuju sebab perubahan demokrasi matang ni akan ada kesan-kesan dia. Sebab kalau kita lihat, adakah ia masih lagi relevan untuk digunapakai ataupun kita nak membina demokrasi matang dalam acuan yang diperbaiki dalam masa yang kesemasa dan checklist baru untuk pengundi. Ya, kita tak pernah dengar dalam, saya tengok dalam social media tak kira platform apa, tak ada orang lagi bagi inovasi checklist kepada pengundi.
0: Tak jumpa lagi doktor.
1: Tak jumpa. Patut dia bagi checklist lah. Siapa dia, macam nak kenal calon-calon yang bagus kan. Macam mana nak tahu dia punya jasa, dia mampu tak mampu. Sebab dia mungkin satu masa besok kita tak tahu, mungkin rakyat demand semua ahli politik kena masuk psychometric test. Ya, dia mungkin macam-macam. Sebab anak-anak muda ni bila dia dah minat politik, ada juga kebaikan dan kekurangan. Bila dia minat politik, dia akan mengubah dimensi-dimensi politik. Jadi benda-benda seperti inilah kita harus bersedia.
0: Nanti kita akan telusuri. Dua minit yang terakhir ni doktor, jika kita melihat Negeri Sembilan mengundi pada hari ini, satu pengajaran paling penting tentang hubungan antara demokrasi, kestabilan dan masa depan negeri yang wajar dibawa pulang kepada rakyat.
1: Satu, kita kena meraihkan elemen bagaimana elemen federalisme, kerjasama yang baik di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu harus terus dijalankan dengan kerjasama silang yang baik. Kita tidak boleh membina satu bentuk pengasingan dalam apa-apa juga perkara yang membebatkan kepentingan negara. Baik. Jadi masyarakat pengundi harus faham bahawa dalam mana-mana pemilihan negara, elemen masyarakat setempat dan elemen federalisme itu harus jalan dengan baik. Dan kita harus terus membina aspirasi ketamadunan politik, demokrasi matang dengan membenarkan inovasi daripada Suruhanjaya PIAN Raya untuk terus menggunakan inovasi-inovasi berkepentingan teknologi digital untuk kebaikan dengan pelbagai elemen-elemen kawalan dan keselamatan.
0: Betul.
1: Dan membina kembali semangat aktif politik di kalangan generasi anak muda, dan di samping meletakkan komposisi perdebatan perang sarah politik itu dengan lebih terbuka. Berasaskan Undang-Undang Negara tidak boleh kumumi, tapi lebih terbuka supaya banyak lagi perkara perdebatan, inovasi masyarakat setempat yang boleh kita berikan dengan lebih baik. Tetapi apa pun, masyarakat telah mengundi, SPR jalan, agensi matang jalan kerjasama baik, tahniah kepada semua. Dan masyarakat telah membuktikan bahawa demokrasi matang wujud dalam negara kita.
0: Betul.
1: Dengan satu bentuk suasana politik yang aman, damai dan harmoni, dan satu bentuk kerjasama yang baik yang membentukkan negara kita dalam track ataupun dalam saluran dan rasa yang baik dalam membina demokrasi matang yang lebih sempurna di masa hadapan.
0: Padat perbincangan kita pada malam ini berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Dr. Nordin Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik, Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Jam yang seterusnya jangan ke mana-mana, kami akan terus bawakan perkembangan terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

perubahannya dibatalkan. Peringkat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
6: Hajat mencipta bakti.
5: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Kumpulan Laksmana dengan lagu Gugurnya Bunga Cinta. Vokalisnya Nizam berasal dari Seri Menanti Negeri Sembilan. Kita menantikan keputusan rasmi untuk PRN Negeri Sembilan ke-16. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir, Is Azlan menemani anda. Baik saudara, keputusan rasmi yang ditunggu N01 Cina BN menang majoriti 688 untuk N02 Pertang, BN menang majoriti 3,719. Manakala N11 Lobak, PH menang majoriti 11,053. Seterusnya, N12 Temiang, PH menang majoriti 1,883. Seterusnya, N09 Lenggeng, BN menang majoriti 9,994. N04 Kelawang dengan BN menang majoriti 1,317. Seterusnya N16 Seri Menanti, BN menang majoriti 4,323. N14 Ampangan, PN menang majoriti 3,969. Rosmi, BN menang majoriti 4,091. N15 Juaseh. Seterusnya N19 Johor, BN menang majoriti 4,383. Untuk dun yang lain, kita akan nantikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmaidah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jang. Oh, Jang. Mano pula poi budak bertuah ni. Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

Pilihan ke-16 yang masih lagi menemani saya. Sebab apa, banyak lagi keputusan rasmi yang belum keluar. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saudara, keputusan rasmi BN sah menang dengan majoriti 730 untuk N18 Pilah. Manakala untuk N17 Senaling, BN menang sah majoriti 3,157. Untuk N10 Nilai, PH menang dengan majoriti 5,937. Manakala untuk N34 Gemas, PN menang dengan majoriti 12,624. Kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Ini dia Dato' Aisyah, penyanyi yang berasal dari Jempol Negeri Sembilan. Sebelum saya mainkan lagu tersebut, N36 Repah, BN menang majoriti 444. Terus dengarkan Sanal FM sentiasa di hati. Mantap.

Berbaki 7 minit sebelum menjengah 12.30 malam, 11.53 minit malam bersama dengan saya Ais Azlan untuk Nasional Hujung Minggu. Hari Sabtu penutup tirai untuk 1 Ogos 2026. Ada tinggal satu lagi kerusi yang mana di dashboard.spr.gov.my belum disahkan lagi, iaitu N03 Sungai Loi. Jadi kita akan dapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa. Selepas ni, Hanim akan teman berteman Geng Burung Hantu GBH 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk edisi hari Ahad 2 Ogos 2026. Terus setia mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu. Ha, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Buruh Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Terima kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Ke mana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, akan ada misteri malam di sebalik mata. Perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: masuk berkelompok, berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw aslamaniyah. Hmm. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8.
1: Hmm.
0: Maka yang ke 8 pun terbukalah pintu tadi.
1: Hmm.
0: Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga. Khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama, umat Rasulullah. Yang kedua, golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab. Dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
0: Okey, baik. Terima kasih ya, Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak mesti ada sifat. Kita nak pergi sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Nah, jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pensil kita. Iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yushrik billah syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama faza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في حجة الوداع فقال. Ini ada ni Rasulullah sebut dalam hajat wada. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas itu taat kepada ketua kalian akan masuk syurga.

0: jannata rabbikum, yaitu surga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Mm-hmm. Yang ketiga, yaitu berakhlak mulia. Ini mm-hmm. penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in akbalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibis shaum was salah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa fiha hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah, tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah, tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan kitalah ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah, iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lara, mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Illa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah, tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Subhanallah, kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita, cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita, jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: malam di sebalik mata misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga ya, syurga tu macam mana, tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Taala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb, Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilat. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Jadi, kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya, kalau rendah tu pun dah terlalu hebat. Kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu. Tingkat atas lagi lah. Macam berkata, qala rajulun, dia ceritakan, rajulun yaji'u ba'dama daqal al-jannat al-jannah. Dia ceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya, masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazilah. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayuqalu lahu, diberitahu kepadanya, atadda ayyakuna laka mislama kana limalikin min muluki dunia. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayaqulu lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya Rabb, wahai Tuhan, aku sukalah, suka. Fayaqulu lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazzat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rabb, wa ayu al-janna arfa manzilah. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia, dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata mandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu 'alayha fala 'aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Taala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Digambarkan sini, dan berilah khabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Kunyahan pertama lain rasa, kunyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, beci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Sebab itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka berzikir. Nak sesuatu mereka menyebut alhamdulillah. Mereka sentiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan sentiasa ranum. Tak ada bermusim. Tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati. Eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutufu hadaniyah. Dia tengok pokok tu tinggi. Eh, dia rasa nak makan, dia terus turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari. Ini itulah masalahnya. Putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula . Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Dia amal. Dia surga nanti, dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan. Kita ni tidur pun penat. Tak ada tidur sana. Makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun. Ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi. Orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap. Tapi saya dah buat kajian tengok. Ramai yang mengatakan betul. Ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut. Ilahi, in kuntu a'budaka khawfan minan nar, fahrikni fin nar. Wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah, fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya insya-Allah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih Hanim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit. Okey, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazal ya Rasul, ya illa anta ramadiyana Allah berahmat wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat. Amalan baik kita itu membawa kepada syurga yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang, oh itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku. Maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan kita tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun. Cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Bahkan arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu aras Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnian luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus. Mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun, dapat bawah pun okeylah. Tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah, bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata, kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Syurga tak dapat nombor satu, aku hanya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita jannah masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: kami dengan Al-Quran.
1: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi.
2: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Hanim nak bacakan?
3: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
4: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran, makan. Yalah, nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja, tahu? Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi. La yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain. Oh, tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Pasal dia yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak. Pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia tu, dia punya apa surrounding dia ke? Kusinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakina tayyibatan fi jannati adni. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak, nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja awak nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim. Atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ah, ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelayan ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah. Dunia ni banyak larang. Pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah. Kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim. Wildanu mukhalladun biakwabi wa abari kawakasi mimma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini, dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk, dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk, macam orang kena kebas. Bila kebas, dia tak rasa. Tapi dalam syurga, makin minum, makin sedap. Makin sedap, makin sedap. La yusadda'un anha wa la yuzifun, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya? Itu restoran Ma'wa. Ini daripada khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula. Cantik yang mengalir air. Dan air tu pula minta tihak ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air. Kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Oh ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup. Selesa dan sebagainya. Tanah tak ada. Semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia. Tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi malam ini, bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalul hamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni ahli mengharif kadang berjalan makan ke letih sebenarnya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada. Kena gastrik ke macam mana? Tak ada. Doktor pun tak ada. Semua menikmati. Tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allahu Akbar. Macam mana? Kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata, saya tak sabarlah. Sabar, sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam syurga khuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan syurga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pepasir yang ada di bumi syurga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini semua gambaran saja. Tapi masuk ke syurga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuklah syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam tu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Tadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Insya-Allah kita, kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlukan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
3: Saya kalau fikir kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikirkan istana.
2: Ya, betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
4: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid. Bayangkan bina satu masjid mencecah juta. Bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa. Kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Kita, dia buat masjid tu nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia kata simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Mm-hmm. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Mm-hmm. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah. Ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan, istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula, dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutera. Kita baju je pakai sutera. Ini isi dalam bantal tu adalah sutera. Bayangkan tidur di atas sutera. Allahuakbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Membina masjid dan ya bertari di wajah Allah, bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid. Dia tak tahu siapa bina masjid. Dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia duit tak ada. Dia baca saja Allahu ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu syurga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih. Ha? Tapi tak ada masalah, kita nak beramal dengan ayat bacaan, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha ala urika mar'atan min ahli jannah. Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad Allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aurat aku terbuka, apa terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakin jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdirkan dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? Insyati sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa insyati da'autunna yu'afiq. Kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan, bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit, dah penadol dah. Ini dia pun tahan. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itulah perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak. Mm-hmm. Dan aurat aku tak dipandang orang. Mm-hmm. Maka pada Allah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
2: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran. Ada yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
3: Betul-betul.
2: Baik, doktor. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit. Tapi dia punya perbincangan tu meluas. Dan meluas, saya fikir pendengar Salam FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini ke pintu syurga. Silakan.
4: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Baik. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, Anim dan Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata, orang lain tidur dalam kain selimut. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapet permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam Allah fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawab dari akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu engkau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah nyam-nyam sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena teruk eh. Tapi awak sabar. Ini gambar kita. Baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
2: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sudah pastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga. InsyaAllah.
3: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
2: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
3: Terima kasih, Doktor.
4: Ya, sama-sama.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia. Kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
3: Betul.
2: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
3: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni, sebagai penumpang kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu, supaya masing-masing akan rasa terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl. Ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185. Ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir. Ada Ben Ice juga dekat dalam ni. Ada Abang Long 333. Ada juga ramai yang dah mula. Ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya. Melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli. Katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je? tak menangis, saya suka. Saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni. Bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Seli, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori. Pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Okey, lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karim Melati juga dengan Jaja 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, dia nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau, jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahayalah, dia akan beransur-ansur hilang. Jangan risau, kadang-kadang tegak waktu nak mengundi ni kita menjalankan tanggungjawab, ada nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan, dalam ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanim nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul ikhlas, siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang tak lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanim ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan? Dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi, Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan, dan yang paling indah sekali bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, melimpah ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Kurier yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan. Sebab kalau tak ada Abang Kurier, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada waktu ketika ini. Hanya percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walau apa pun, hanya nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshall kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu, jangan menunggang terlalu rapat, jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati, beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Roti kan, roti. Kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Hanim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tumpuk kecil. Tumpuk kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je, putih tu nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tumpuk kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman. Macam itulah kulat pada roti, bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan kena nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas kedap udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habiskanlah. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: Channel FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ni jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang, tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas, bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain kan. Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Namun Allah peringatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ni maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafa itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'u salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman, ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Allah kata apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali.

0: Namun Allah bagi suatu peringatan dalam kehidupan manusia. Bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu kutunan yang baik dengan kutunan tidak baik. Ada dua punca. Yang pertama, adha'us salah, mensia-siakan salat. Awak suruh mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. So, zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh, satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku sembahyang, isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul apa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'us salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan solat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'us salah. Lepas tu bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. Dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear? Dia macam lah, tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam. Sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah, pergi ke dapur. Pergi dapur buka piyuk nasi. Betul tengok nasi dalam piyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, bang, lapar ke bang? Tuan-tuan, akal yang sihat, yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salat itu. Betul dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik, dia akan kata, bang, nak makan apa bang? Itu salat tepat. Betul? Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka piyuk nasi, tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi. Tak mandi lagi. Jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, bang, lapar tak lapar bang? Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik. Dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan, bawa kereta, isteri kat sebelah. Pusing-pusing, jalan-jalan kan? Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, eh, masa bila pula bangunan ini ada? Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah ialah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat. Kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini, adha'us salah, mensia-siakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu. Pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi, asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti solat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh. Solat asar pukul apa? Pukul 4.45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada solat. Maka kita balik tengok pada solat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'us salah. Mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani. Kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskin bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza. Betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Lepas tu hidup, ia tak boleh banding. Sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha. Sebagai contoh, ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Saya ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir. SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A. Melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja. Dia lompat masuk IKM, Kemahiran Barang. Contoh, masuk. Setahun dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan, kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, doa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asas kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat. Khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah. Itu maksud khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, batu susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. susu ibulah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Lepas tu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata at-tuhur syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Alhamdulillah, sampailah saya ke penghujung segmen Geng Bunuh Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alusta Kedah serta Kanga Perlis hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yaya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun Anak Desa Memetik Kelapa singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca al-maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah al-mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum dia. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah. Bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Sinar FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ceria Pagi.
1: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.3 minit pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.
1: La ilaha illallah.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Allah Ta'ala memberikan rezeki yang lebih. Adakah kita ini merelakan diri kita untuk memberikan kepada orang

0: Ceria pagi.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Daripada saya, Ustaz

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Ceria pagi!

Dan KB FM di 104.8 ya untukmu. Ha, betul lah tu, Ain kat sini. Okay, 6.40 minit pagi dah tuan-tuan. Hari ini hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Ain kat sini teman anda. Sampailah ke pukul 11. Hari ini saya bersama-sama dengan Siti. Kan. Baik, nak kongsikan dengan anda hari ini tajuk-tajuk utama berita dunia. Antaranya ialah 7 maut dalam serangan terbaharu di Gaza. Ini sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam serangan Israel di Gaza pada hari Sabtu, sehari selepas Hamas menyatakan persetujuan terhadap fasa terbaharu perjanjian ini berkenaan dengan perjanjian bagi menamatkan perang. Dan seterusnya, ini 70,000 rakyat Australia berisiko didenda kerana gagal mengundi pada pilihan raya 2025. Ramainya tak turun mengundi. Okey, seterusnya, ini Australia naikkan 25% bayaran visa pelajar antarabangsa kecuali ASEAN. Dan seterusnya, ini insiden semburan penghalau serangga di hospital jejas 11 kaki tangan dan juga seorang serius. Dan seterusnya, UK, Itali dan juga Jepun meterai perjanjian 6.1 bilion dolar US bagi pesawat pejuang generasi baharu. Fiji bakal larang penggunaan media sosial oleh remaja bawah 16 tahun. Australia perketat larangan media sosial kanak-kanak dan gandakan denda. Seterusnya, tempoh kuarantin tamat untuk hampir semua penumpang dan kru kapal yang terjejas hantar virus. Dan rundingan Amerika Syarikat Iran dijadualkan pada Jumaat dibatalkan. Ini menurut kata Menteri Luar Switzerland. Dan seterusnya, pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuh di Pakistan. Ini juruterbang Malaysia berdepan hukuman mati di Indonesia didakwa seludup dadah. Okey. Dan juga Iran dakwa Amerika Syarikat cetus peningkatan konflik Asia Barat. Itu antara tajuk utama berita dunia. Okey, satu lagi pukul 7 kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah je, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima, seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

prihatin jugalah kepada tanah air kita. Jagalah kemerdekaannya, pertahankanlah kedaulatannya, peliharalah keamanannya. InsyaAllah, tanah air kita yang tercinta ini akan kekal merdeka, bebas dan berdaulat selama-lamanya.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
2: Tiada Edis, tiada denggi.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
4: Awak kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan contoh bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.
5: Sayangi Malaysia.
6: Ceria pagi.

0: apa lagi?
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Apabila kita diuji dengan musibah, maka sedarlah kita bertapa selama ini terlalu banyak nikmat Tuhan berikan kepada kita semua. Sebagai contoh, selama ini kita bebas ke sana kemari, dapat berjumpa, bersosial dengan rakan-rakan, berkumpul bersama, keluar jalan bersama, ketawa bersama, menangis pun bersama. I see, ternyanyi lagu Black lah pula. Di sini kita dapat lihat betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan sebab itulah, dalam hidup ini, kita harus sentiasa belajar bersyukur. Kadang-kadang, kita diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan. Sebab apa para pendengar sekalian? Sebab Tuhan nak beri nikmat yang lebih besar kepada kita. Malah, ada kalanya nikmat yang diberikan itu lebih daripada apa yang kita mahukan. Sebagai contoh, rezeki yang tidak disangka-sangka menjengah, rezeki yang berlipat ganda terpijak, kesihatan yang berpanjangan, dijauhkan dari penyakit kronik, dan yang terbaru, nikmat untuk tidak dijangkiti atau sembuh daripada penyakit COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita diberikan satu musibah, jangan sesekali merungut, berputus asa dan menyalahkan takdir. Sebagai manusia yang beragama dan beriman, kita kena sentiasa bersangka baik dengan ketentuan ilahi, berfikiran positif dan yakinlah di sebalik setiap ujian itu, pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Dan setiap musibah sebenarnya ada nikmat yang Tuhan sediakan di sebalik setiap keperitan. Para pendengar sekalian, bayangkan jika kita pernah dilanda musibah ataupun masalah, sudah tentu ianya akan menjadikan kita sebagai seorang manusia yang sombong, riak dan takabur. Pokoknya tuan-tuan dan puan-puan, kita harus berusaha sebelum bertawakal. Maka jelas, betapa kerdilnya, betapa kita tidak mampu melawan kekuasaan dan kehebatan yang Maha Esa. Ada dalam kalangan kita yang bertawakal sebelum berusaha. Ibarat, pasrah sebelum bertarung. Tak boleh macam tu para pendengar sekalian. Resam menjadi manusia adalah berusaha, bukannya duduk goyang kaki dan setelah itu mengharapkan kenikmatan sampai ke depan muka. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadi

Okey, exist dengan bunga 7.42 minit pagi kan. Pagi-pagi dapat bunga. Puan nak kata. Pagi-pagi pula dapat bunga. Lepas tu ada pula mai secawan kopi. Ya Allah, rezeki. Dahlah secawan kopi. Lepas tu ada pula pekno. Ya Allah. Dahlah pekno. Lepas tu ada pula kari. Kan, package. Rezeki tuan-tuan. Okey, untuk tinjauan cuaca hari ini kita nak kongsikan dengan anda. Okey, di Langkawi pagi tak ada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam tak ada hujan, suhu minimum 24 dan juga suhu maksimum 30 darjah Celsius. Ha, nak kata panas tak panas sangat, nak kata sejuk tak sejuk sangat. Okey, Kak DJ tengok kat tingkap ni, alhamdulillah cahaya mentari pagi telah pun menyinar kan, kenalah bangunan-bangunan kat sebelah ni, bangunan tempat shopping-shopping ni. Itulah nampak tempat shopping awal . Itulah tu. Itulah wanita. Okey. Baik, kita ada Fahmi dan juga Nazu Kopi.

0: Eh, Mat, rajin ah ha? Kamu susun itu temburung.
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu kan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mai? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mesti.